Supaya awake ora diarani api mlebu ning pemandian. Masuk di kamar ganti pakaian. Pakaiane wong-wong sing adus digawe, digawe. Pakaiane dhewe dideleh njaba. Apa artinya? Pura-pura jadi pencuri. Pura-pura jadi pencuri. Leh nutupi supaya awake ora diarani wali. Ora diarani wong saleh. Tolah-toleh, tolah-toleh, ate melayu. Ya apa supaya aku melayu ki konangan wong. Kalau pencuri sungguhan gak ngono, lari ya apa gak konangan. Iki lari supaya konangan. Konangan maling. Ya, teriak maling digepuki wong akeh. Sampai luka-luka, berarti berdarah. Sirai wajah ini ku sampai luka-luka. Mulai dari itu Ma'ruf al-Karfi setiap ketemu orang, orang mengatakan hadza lisul hamam. Ini pencuri pemandian. Alhamdulillah bunga usahanya berhasil. Jadi wong wis gak ngarani aku soleh, tapi ngarani aku pencuri. Oh bapak, niku leh napa ngesono ning awake gawe tutup. Bangeten para bapak, Ma'ruf al-Karfi niki dicobi ambek Gusti Allah, dicobi. Anak tanggane selamatan. Tonggo-tonggo kuapeh diundang, termasuk Ma'ruf al-Karfi diundang. Diundang ambek sing di omah. Lan diundang rawuh Ma'ruf al-Karfi. Ditakoni ambek sing ngundang, "Pak, sampean kok rawuh ngriki?" Jarene, "Kula diundang." "Nggih, tonggo-tonggo pancen kula undang, sampean mboten." Aman balik, balik. Kalau bapak, barengan menduki ngriya anaknya dikongkone undangan Pak Ma'ruf, undangan. Diundang mana, Pak? Jangan diundang kali bapak, bapak selamatan. Yo, rawuh mana? Di bapak kali bapak, loh, kok sama ngeriki mana? Lah jare ini kalau diundang jare anake jenengan mboten, sing kula undang ku tangga-tangga niku sampean mboten. Aman balik, balik. Itu sampai 4 kali. Cara sampean gak gua celurit kira-kira. Sampai 4 kali, barang 4 kali takon Pak Ma'ruf. Sama niki kula undang, kula balekno, kula undang, kula balekno. Kok tasik rawuh mawon, nopo o. Aku iki derajate kaya asu. Dadi aku iki kaya asu, kaya kirik. Kirik iku nek digusah melayu, kok diiming-iming daging moro. Dipentung melayu, diiming-iming daging moro meneh, dipentung melayu. Yongan iku asu, iku podo mbek aku. Allah, sampai kaya ngene. Waline Allah iku. Barengan ambek Gusti Allah dicoba. Diketok nang widodari. Widodari dampyak-dampyak 40. Ya Allah subhanallah. Ki mulai gak kuat. Ngaruh nyawang. Bar nyawang pun ilang maneh. Ki derajat badhe mahaban niku ilang. Bapak,
Mergo wong sing demen Allah ku mbek apa-apa gak demen. Mbek widodari gak demen, mbek swarga gak demen, mbek gedung surga gak demen. Wis gak demen kabeh. Sing demen namung Allah tok. Lagi widodari kok cek demen cek nyawang. Akhirnya tobat para bapak, tobat ini ku luar biasa. Barangatan memunggah malih didudono widodari 80. Nggih. 80. Niki pun mboten tertarik. Baru Ma'ruf Al-Karfi naik ke derajat muhibbin. Nggih. Kula bapak niki senten derajat malih. Nggih. Syauq Allah, ul ungsu billah, musyadah ilallah. Ki Ma'ruf Al-Karfi kados ngoten wong ngene iku. Dadi nek dawuh ngateke mboten sembarangan. Dadi kapane gelem mengadakan maulidin nabi, ngumpulno kanca, mensiapkan panganan, lampune disumet sing padang, nganggo pakaian sing anyar, nganggo wangen-wangen, disumeti dupa napa tabakhur. Ku dahweku besok nek mati neng dino kiamat dikumpul no poro nabi. Kanjeng nabi ku soalnya ya dawuh waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau bapak hak turusnya nomor walu al-imam Fakhruddin Ar-Razi. Ma min syaksin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam alamil khin au burin au sya'in akhor minal makulat ila duhara fihil barokatu wa fikuli se'in wa sola ilahi min dalikal makul fa innahu yattaribu wa la yastakiru hatta yafirallahu li akili. Loh bapak, dawe Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada seorang pun yang membaca maulid nabi pada sebuah garam. Oke, para bapak, kene apa tulung agung niku nek maulid waktu hol sariane dipageri ambek garam. Yeah. Garame didum ning jenengan to, titik-titik. Iku garame. Nggih, enten malih toyo banyu dipager ya ambek banyu. Ki dawuh Fakhruddin Ar-Razi maca maulid. Dadi di atas garam. Bur iku gandum. Gandum utawa beras. Dadi sing apik ku nek pas mauladan dipoco maulid niku nggih beras nggih garam. Ausa inna khol mina makulat panganan apa? Apa ambeng? Apa pangunan ning panganan ning kotak-kotak niku nggih. Bapak, bapak. Iku engko bakale muncul barokah. Nggih. Ya uyai ku yo barokah, gandum yo barokah, panganane yo barokah. Para bapak kula eling nek teng Lasem. Teng Lasem niku nek wayahe khole Mbah Munang, Munang Lasem. Ku padha nggawa ambeng. Kula derekno kiai kula Mbah Kiai Bedowi. Kapan wis bareng donga aku wis gak sungkan ngarepe ana kiai barang rebutan berkat. Pun langsung serubut. Nggih ngarepe Mbah Dowi bange direbut berkat niku. Nggih. Ora kepangan, kutah kabeh. Loh bapak, kutah kabeh. Nggih campur ambek lemah ngoten. Digawa mulih. Lajeng di PP digaringno, disimpen ning toples. Kangge berobat, kangge napa mawon.
Nggih, tunggale uyah Tulungagung wingi nika kula aturaken jenengan carane kegunaane kanggo ngono iku. Uwu rebutan. Mbah Dowi ku wong agung lho Bapak, nggih, ora sungkan berkat ngarepe direbut niku. Nggih, kare masyarakat rebutan. Enten sing dimplok, enten sing beto mule. Nah, niki metu barokah e. Ti uyahe ku nge metu barokah e. Ora Bapak, gandum metu barokah e, panganan metu barokah e. Kapane dimplok ning jero weteng. Iku pauneke grunjalan terus, njaluk no ngapura. Nggih. Loh, niki jenenge makhluk ku iso njaluk. Makhluk ku saged berbicara dengan Allah. Nggih, njaluk no ngapura sing mangan niku wae. Mangan panganan, mangan uyah, mangan nopo. Niki grunjalan terus, mboten tenang. Nggih, sebelum Allah menyatakan memaaf kepadane. Kapan Allah sampun menyatakan maaf kepada yang makan panganan itu baru anteng panganan itu. Loh Bapak niku nggih apa wong mauludan niku kok gawe ambeng. Gawe panganan nggih gowo banyu-banyu mineral diwacakno maulid barokah teng mriki. Wa ing kuri amulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alamain banyu. Banyu niku nek turu ngaku kan enten banyune. Faman syariba min dzalikal ma, maka barang siapa yang minum air itu dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Maka akan masuklah 1000 cahaya dan 1000 rahmat yang masuk di dalam hati. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin. Wa la yamutu dzalikal qalbu yauma famutul qulub. Lah Bapak dawe. Dan apabila maulid Nabi dibaca pada sebuah air, maka barang siapa yang meminum air tersebut, hatinya akan terisi dengan 1000 cahaya dan rahmat. Dan akan keluar 1000 sifat dengki dan penyakit. Serta hatinya tidak akan mati pada hari di mana kebanyakan manusia hatinya mati. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima masku katin fidotan kanat au dhahaban wa khalata tilka darahim bi ghairiha wa qa'atiha al barakatu wa la yaftaqiru sahibuha wa la tafrughu yatu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membaca maulid, barang siapa yang membaca maulid Nabi pada uang dirham yang sudah ditempa, sudah dicetak, baik terbuat dari perak ataupun emas, kemudian mencampur uang tersebut dengan lainnya, maka akan menimbulkan keberkahan dan ia tidak akan menjadi fakir, serta tangannya tidak akan kosong dari harta sebab keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh Bapak ngundang bocah nom-nom dikokon maca tiba, maca berjanji, maca simtu duror. Maka diundang bocah-bocah teng daleme jenengan tundang teng dalem pengen masak-masak beleh wedhus. Beleh wedhus nek gak wedhus ya beleh jagung.
Lega boleh jago ya boleh tahu apa tempe ngono. Ya diundangno sing padha gelem tibaan, disediani napa-napa nggih. Di depan niku aja lali nggih. Uang, uang apa jeneng koin. Uang koin, uang koin kalau Bapak. Jadi bacakan nggih. Lah mengke bakdane koin niku pengen campur sampai koin yang lain. Campur koin yang lain. Maka akan keluar barokah. Orang itu tidak akan jadi orang fakir. Tangane ku ana duwite terus. Loh, saat ini dicoba sih, dicoba. Apa bener apa orang. Orang jajal wis bantah. Bantah jajal disik, dicoba disik. Niki mboten wong biasa, Fakhruddin Ar-Razi orang hebat. Loh Bapak ngaten mohon kurang titik mengke Imam Syafi'i, Syekh Siri As-Sikti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkembang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang, Fatkur Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal

lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Mulih, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, Apindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak Apindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Apindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK Apindo Jombang, Fatkur Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Weezy out of here.
2: Yeah, see the way we poppin'. They tryna see the way we poppin'. Yeah, yeah.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

0: fake, but when you discreet,
1: that's how you should like it.
2: Moving them baddest. Moving them baddest. Moving them baddest. Moving them baddest. Moving them baddest. Moving them baddest.
3: Too legit.
4: Good Cuddy.
3: Cause I'm quick.
4: Now it's time to order a long car.
5: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatku Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang, Fatku Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

Let me crush.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rahman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rahman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Hey, I thought it was all over.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
3: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan.

pelayanan, tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini mitra diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor terkait rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace atau BOP. Faktanya, klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras menanggapi rumor mengenai rencana Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace adalah hoax. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tidak ada informasi dari media kredibel atau pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Para pakar hukum internasional memperingatkan adanya potensi dampak diplomatik jika Indonesia memutuskan keluar, mengingat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat menekankan partisipasi Indonesia sebagai kunci stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi Esa MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
2: Terima kasih.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatku Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatku Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
1: Radio Suara Jombang.

harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK Apindo Jombang Fadku Rohman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
2: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra, follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Sur cek-cek-cek, sur cek-cek-cek,
8: dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Selamat sore mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semuanya mitra? Saya Ari Suara Jombang kembali hadir menyapa Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang untuk edisi sore hari ini. Usum mewang mantu mitra ya, usum mewang duwe gawe, menikmati rawon dan juga buwohan. Semoga saja yang sekarang punya hajat begitu lancar acaranya gitu kan. Dan seperti biasa mitra, deretan lagu-lagu dangdut konvensional sudah saya siapkan untuk Anda yang pengen request komposisi bagus, la monggo. Sudah saya siapkan untuk Anda. Jalur telepon WA boleh 0812-3599-3737 sudah siap untuk Anda manfaatkan. Kemudian nomor telepon juga bisa Anda manfaatkan. Ada Mr. Bram Mitra yang akan bergabung dengan saya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Mr. Bram?
1: Alhamdulillah baik-baik aja Mas Ari.
0: Alhamdulillah baik-baik aja. Cuaca juga cerah.
1: Cuaca cerah, ini juga lagi redup gitu aja.
0: Ya sama berarti. Musim punya ini ya, banyak orang yang punya hajat ini ya.
1: Enggak, ya. Kok yang banyak kan gitu Mas Ari. Allahulaka wa baraka alaika wa
0: amin. MC-nya juga laris. MC Nika, ya. Ya MC Nika ini juga laris manis.
1: Iya
0: begitu ya.
1: Tadi ada seperti itu Mas. Mak itu tak download, saya aku terus yang cakio nane, tadi ngunuku ya.
0: Saya ini tadi alhamdulillah pagi tadi itu ada di dalamnya Pak siapa tadi yang ada di Masjid At-Tamiriyah Peterongan.
1: Oh Peterongan.
0: Ya. Okay. Seperti ini Mister, jadi pagi sama ini masyarakat melengkapi kebahagiaannya kan begitu. Tinggal Anda nanti ya, saya tak rewang di tempatnya sampean. Pena, oke. Siapa yang pengen?
1: Ya, tinggal satu Mas Ari memang S3-nya belum selesai.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi, sudah jadi dosen di UNESA.
0: Alhamdulillah. Ngene iki lho. Ngene iki lho. Sip iki berarti kan. Mr. Bram, lagunya apa ini nanti?
1: Ingin ditemani sang maestro dari India, Mas Ari.
0: Sang maestro dari India.
1: Lata Mangeshkar.
0: Siapa?
1: Lata Mangeshkar, Mas Ari.
0: Saya itu baru dengar ini ya. Untung saja. Lata?
1: Lata Mangeshkar itu saya pikir cantik, Mas. Yonda hitam jelek tapi suara keemasannya itu luar biasa.
0: Judulnya apa itu?
1: Kawan sama hina, kawane karesor. Ini bersama Bang Haji.
0: Iya. Sawankam itu ya.
1: Mahina ya. Kawane Karesore.
0: Sawan Kamahina, Roma Irama duet bareng Miss Nandani ya. Kalau di sini namanya. Enggak apa-apa ya ini aja ya.
1: Ya enggak ya, apa-apa, Miss Nandani enggak apa-apa Mas. Itu kan yang Lata Mangeshkar itu sudah tua dan almarhum tapi ternyata beliau juga mengagumkan, saya pernah membaca Mas. Jadi kekayaan hartanya itu habis disumbangkan pada semua fakir miskin dan jadi sehingga sampai meninggal itu di tempat rumah yang jelek sekali ya. Itu pernah saya melihat monografinya dia.
0: Ya. Sawan Kamhina ini ya berarti. Ya, ya, Mas, ya. Saya siapkan dulu ya Mister ya lagunya ya. Ya
1: Mas Ari dalamnya untuk Bang Setia Suara Jombang ada Mbak Penceng, ada Pak Sukarti, Pak Jono, ada Bu Wawan, Pak Breng sekalian. Ucu Minten Pak Cip.
0: Iya.
1: Ada tahun ini nomornya enggak ada namanya ini. Ada Mama Yeti, Mama Titin, ada Pak Yanto.
0: Oke.
1: Ada Pak Imam. ada semuanya.
0: Yes.
1: Termasuk Cumi Selamat Sore.
0: Lama nggak muncul.
1: Tapi menurut terus balesi Mas, kapan hari kan tak lo nih kok. Repot goreng oke. Di WA saya goreng hatinya wedus.
0: Mister Bram, sama-sama.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Gih monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister Bram Mitra dari kawasan Brambang Diwe sudah bergabung dengan saya. Jalur telepon juga boleh Mitra Anda manfaatkan 871717. Saya ketemu dengan Ibu Siti Nafiah yang ada di kawasan Sengon Jombang. Request lagunya Roma Irama. Nah, ini malam terakhir ya. Malam terakhir kalau Romanya sudah keluar nanti mudah-mudahan ada nada-nadi. Kalau ada nanti akan saya putarkan. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Cak Dul ini.
2: Iya betul sekali.
0: Oke, apa kabarnya Cak Dul?
2: Kabarnya tetap sehat selalu, baik selalu. Selalu-selalu.
0: Serba yang selalu. Iya, selalu baik, selalu sehat. Selalu bahagia.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, cerah ceria.
0: Liburkah ini?
2: Alhamdulillah libur.
0: Di Mojoagung enggak banyak orang punya gawe?
2: Banyak sekali.
0: Banyak sekali.
2: Banyak katik sekali. Depan ada, samping ada. Ya nanti sore ada ke Jendetis Mojoagung.
0: Semoga rezekinya selalu lancar.
2: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Tetap diparingi sehat selalu.
0: Iya, itu yang penting. Serba selalu aja. Serba selalu. Pokoknya enggak selalu elek gitu, enggak ya?
2: Ayo iku wis.
0: Jangan. Jangan. Jadul lagunya apa Jadul?
2: Apa?
0: Lagunya.
2: Lagunya dikasih Jangan Pura-Pura ya.
0: Mansur.
2: Betul sekali.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pura-pura dalam perahu. Pura-pura dalam perahu, pura-pura enggak tahu.
0: Iya, pura meneng ae ternyata akhirnya ngerti. Aslinya ngerti.
2: Salamnya. Yang barusan turun
0: ada Mr. Bram.
2: Iya, Mr. Bram. Iya, ada Pak Jadid juga. Yang punya PG gitu. Yang di kopi, kopi lek malam dapat katanya. Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja. Tuh, yang bertugas.
0: Iya, saya berarti ya.
2: Selalu.
0: Ya, terima kasih. Jadul, terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Mojoagung sudah bergabung Mitra. Ada Cak Dul yang lain, saya berikan kesempatan lagi kalau pengen on air di 871717 atau nanti nyusul ya. Kali ini saya akan putarkan lagu ini nih.
3: Di hadapan saya berdiri
0: sebentar. Ini harus diedit dulu ini sepertinya. Jadi saya munculkan yang ini dulu ya Mr. Bram ya. Jadi saya siapkan lagunya dulu, butuh ngedit dulu biar nanti dinikmati lagunya cukup enak. Spesial untuk Anda dan pastikan tetap bersama Radio Suara Jombang FM dan pastikan Anda yang pengen request komposisi bagus dangdut konvensional, saya tunggu Anda. Pastikan sampai nanti selesai jelang pukul 5 sore.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10,000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
0: Bersama KPK, berantas korupsi jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera. Radio Suara Jombang.

0: Himpunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Susunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih banyak bagi Anda yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Yang baru saja Anda dengarkan adalah Nada Nadi Malam Terakhir. Kalau karya originalnya milik dari Bang Haji Roma Irama. Karena Bang Haji Roma Irama sudah keluar dengan Miss Nandani Sawen Kamahina dari India, tidak bisa keluar dua kali. Makanya saya munculkan tadi Bu Siti Nafia dari Sengon, saya pilihkan milik dari Nada Nadi. Ada yang ingin bergabung kembali dengan saya, Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mama Yeti.
1: Iya, baru sembuh mas.
0: Baru sakit?
1: Iya.
0: Oh, sakit panas. Apa ma?
1: Adem panas batuk.
0: Adem panas batuk. Usume.
1: Iya, iya, putus saya ya panas batuk. Hmm. Tapi batuknya kok kayak mboten saged ambekan ngoten lek watuk. Gue pun dibetot dengan ten dokter anak.
0: Iya. Semoga semoga lekas sembuh begitu ya. Memang iya. Musimnya ini satu pergantian musim, banyak yang tadi saya ketemu banyak orang pun juga sama, sambatan pilek, watuk, awak adem panas. Ya semoga cepat sehat ya Mama Yeti.
1: Ya.
0: Nanti lagunya apa?
1: Kendungan tak jauh ya mas.
0: Iya. Iya.
1: Minta lagu
0: apa?
1: Mama dan Papa.
0: Mama dan Papa.
1: Iya.
0: Dari
1: Mansur dah mas.
0: Mansurnya sudah muncul.
1: Oh sudah. Ya cincin permata biru di.
0: Cincin.
1: Dari Rita.
0: Cincin permata biru.
1: Iya. Yeah.
0: Rodok mbulak tak popo ya?
1: Dalam.
0: Rodok mbulak tak popo.
1: Tak apa-apa.
0: Rita mbulak Sugiharto.
1: Ini dan guys. Salame ya mas.
0: Iya.
1: Berarti Mbak Utami, Antia, Penawati, Amalia, Mas Waris, Abah Bram, Mas Alan, Pak Breng, Pak Breng ya.
0: Iya Pak Breng.
1: Iya, ada. Ya apa semuanya aja. Benar
0: semuanya
1: ya?
0: Saja,
1: ya.
0: Oke.
1: Terima kasih mas.
0: Sama-sama Mama Yeti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Garas Sugewaras Mitra, sudah bergabung dengan saya, Ngoro ya, Mama Yeti. Di belakangnya siapa siapa kira-kira Mitra? Dangdut Asik, Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sukardi, terima kasih. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: sehat walafiat saya, Pak.
2: Alhamdulillah Pak Sukati ya sehat, alhamdulillah. Waras.
0: Iya. Pak Sukardi.
2: Ya.
0: Lagi santai-santai?
2: Ya wis penggaweane. Oh. Wah, Pak Bram. Makasih, Pak. Pak ing rungokno wong iki.
0: Sudah ya,
2: masuk ta?
0: Sudah masuk tadi.
2: Eri aku.
0: Sepertinya Anda baru ngelilir ini ya. Paling karipan delok bal-balan Indonesia lawan Oman.
2: Jadi sapa apa Bram lakoni pancet tangi mele.
0: Oke, Pak Sukardi lagunya apa?
2: Kasih iku ya, jalan-jalan kasalan masa lalu ya.
0: Baik, sambil mengenang masa lalu.
2: Ya wis iya masih kalau nanti teringat.
0: Ya iya itu kan di dunia Pak. Wis kabe kan bakalin balik rono kabe.
2: Ya. Mas Ari. Tadi kok krungu ndongone iku Pemda no gratis ya.
0: Besok Pak acaranya Ikatan Dokter Indonesia. Jadi besok itu ada cek pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter. Kalau pas longgar, besok 6:30 di acara Car Free Day sampai tindakan ke ini, depannya kantor pemerintah Kabupaten Jombang.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Insya Allah jalan-jalan. Ya, iku ngerisak no badannya, tapi suruh iku sehat agak.
0: Betul. Besok saya main cerita kalau saya mendengarkan di radio Suara Jombang.
2: Iku apa jenenge pembawa acara Mas Ari.
0: Sama ngomongnya temenan Pak besok Pak.
2: Iya, ya Allah, ya Allah.
0: Ya Pak Sukardi, khayalan masa lalu sudah saya siapkan.
2: Ya, Mama Titin belum masuk ya?
0: Belum.
2: Bubu.
0: Terus gak apa-apa, penting awake sehat semuanya ya.
2: Ya, Mas. Selamat sore. Mas Ari yang di Patimura, Ibu siapa tadi?
0: Ibu Siti Nafi'ah.
2: Iya.
0: Sengon.
2: Positif WA ya. Online apa iku WA?
0: Ini tadi WA, kapan hari online juga. Sengon ini tuh. Pak, Sengon.
2: Sengon Patimura ya?
0: Saya ndak bukan, masa Sengon Patimura kemarin bilangnya.
2: Mana?
0: Ya nanti ya. Biar WA saja ini, Sengon sebelah mana?
2: Sama Pak Sukardi yang punya Parimono ya. Parimono Utara.
0: Sengon Ngesong.
2: Oh, ngesong iki nggone kulone man satu ya. Iya.
0: Iya Pak Sukardi.
2: Sengon Ngesong. Lu ngesong iki nggone Pak Ali Suko ta iku.
0: Iya iya. Ya daerah sana.
2: Iya, Pak Ali Suko tetanggane paling
0: iku.
2: Pak Anis. Manis sing cocok grapa barang iku.
0: Iya.
2: Ya, wis selamat sore Mas Ari.
0: Pak Sukardi.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Kasan Parimono Utara, Pak Sukardi. Jalur WA juga bisa dimanfaatkan untuk telepon mitra ya. Kali ini saya terima lagi jalur telepon. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Wati.
3: Iya Mas.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Lama sekali tidak muncul ya.
3: Mana? Kak kemuncul kemana Mas? Muncul kok.
0: Iya dah.
3: Iya paling Mas Ari lupa.
0: Saya gak mungkin lupa toh.
3: Gak mungkin lupa tak?
0: Yungka.
3: Berarti aku sih lupa.
0: Ya mungkin sibuk mungkin ya.
3: Iya sibuk Mas, tidur.
0: Oh sibuk turu lah ya kan artinya sibuk gitu loh.
3: Iya.
0: Iya kan Mas.
3: Tidur itu juga sibuk.
0: Nah, iya. Bu Wati.
3: Salam.
0: Lagunya apa ini nanti?
3: Aku minta Secawan Madu aja. Mas.
0: Secawan Madu. Gak kurang.
3: Enggak kurang secawan aja.

0: harusnya bisa muncul ya, karena ada
1: telepon. Mas Giono itu.
0: Iya ta?
1: Iya.
0: Lu masuk kembar.
1: Tapi kayak gini titik.
0: Ya kayak gini sapole ta lah. Harusnya muncul karena harusnya WA
1: muncul dong, aku kangen sama pantunnya.
0: Iya, karena WA bisa buat telepon.
1: Oh, bisa ya, Mas.
0: Jadi harusnya muncul harusnya.
1: Tak kira udah enggak bisa. Ya.
0: Kata siapa?
1: Kataku.
0: Oh, ya salah berarti Anda.
1: Salah ya.
0: Kok moro-moro iso menyimpulkan enggak iso iku piye? Lanjut lagi.
1: Ya udah, itu spesial buat apa Bram?
0: Kata apa? Kata Mr. Bram sampean ku repot gireng jare ini.
1: Iya, ngareng hati ini kambing.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Oke. Buat Mr. Bram mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak. Enggak usah mikir yang cantik-cantik, yang jelek aja, Pak.
0: Loh, ya sing ayu kudune kok sing elek.
1: Mas Ari bendina iku pasang sing ayu-ayu, eh.
0: Kenapa?
1: Kalau setiap hari itu udah masang yang cantik-cantik.
0: Siapa, Mister?
1: Siapa, Bram?
0: Lah ya harus gitu, wong tombone awet enom.
1: Kali-kali yang jelek tapi hatinya baik gitu loh.
0: Saya nanti tak negukan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Mas Ari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu Ati dari kawasan Kaliwungu, Mitra. Mbak Penceng. Request lagunya Kejam Elvi. Salam buat Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono, Mama Titin, dan semua pendengar suara Jombang FM. Tanpa terkecuali. Mbak Penceng ini kalau nanti nyalami banyak itu ngetiknya terlalu akeh nanti ya. Jadi salamnya gini aja. Cincin permata biru, Mitra. Sudah saya siapkan. Kemudian lagu-lagu yang lain nanti ditunggu ya. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deep fake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Mulih, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Musik bagus milik dari Christina Secawan Madu Mitra sudah membawa kita masuk di menit ke-17, lepas dari 4 sore. Saya Ari Suara Jombang masih bersama Anda di program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Anda ingin bergabung dan saya, monggo Mitra request komposisi bagusnya. Jadi jalur WA pun juga bisa dibuat telepon Mitra ya. 0812-3599-3737. Sementara saya bagikan dulu suara yang sudah masuk di jalur 871717. Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Breng ini.
1: Oh, ter.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masih gawe.
0: Ya memang banyak sekali punya orang punya gawe ini Pak Breng. Di tempat Anda sampai berapa jumlahnya?
1: 5.
0: Mari tengok-tengok dulu sambil ngopi. 5 ya.
1: Kemarin sore nyegati pada motor tak buat ngulon, ini kan yang bawa itu lewat. Jalur kono yang buat ngulon,
0: supaya langgar. Berarti agak sepeda sing diguak berarti.
1: Diguak kan sih nemu. Diguak sang uang ini.
0: Lanak numpuk ngulahan. Ya, semoga rezekinya ngalir berkah semuanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Lagunya Pak Breng? Biasa ya, nih? Oh, oke, okay. Biasa nih ya?
1: Aneh, pasrah namanya.
0: Apa?
1: Pasrah.
0: Pasrah. Yang buat yang masrah kayu itu dah.
1: Lo aku sing mati di tanganmu ngono, pedangmu.
0: Bukan pasrah yang buat kayu itu ya, bukan ya? Pasrah Leowaldi.
1: Iya.
0: Ya wis, eh?
1: Ada.
0: Ada dong.
1: Ada pasti ada.
0: Aku dengan pedangmu asal jangan.
2: Waalaikumsalam
0: Bu Breng.
2: Aku apa, Pak?
0: Pasrah. Ya. Kau bunuh aku dengan cintamu itu loh.
2: Ya pokoknya gak ambil pedang ini.
0: Iya.
2: Gak ambil cintanya, cintanya hilang.
0: Iya, cintanya ya masih ada dong.
2: Ya kan, kanggo sapa Mas Ari?
0: Loh ya kanggo istrine, anak-anake kan begitu. Cinta itu tidak pernah hilang, Bu Breng.
2: Iya, kadang-kadang yo.
0: Cinta itu selalu ada, bentuknya kasih sayang, bentuknya yo gemberah perang itu juga cinta menurut
2: ya.
0: Saya.
2: Kalau
0: geger cinta. Cinta ya. Kalau enggak misalnya enggak cinta lah apa geger biasanya ditinggal ngalih terus kan begitu.
2: Aku tadi ketemu Pak Misri.
0: Di mana?
2: Di rumah lagi oh. Pak Misri lagi bowo di tetanggaku itu.
0: Terus mampir.
2: Ah, mampir aku lupa. Kayak tahu ketemu siapa ya
0: saya. Tambah ganteng paling wonge ya. Kayak Pak Prabowo kayak tambahan. Iya. Siap.
2: Ya, ketemuan yang tidak terduga.
0: Iya betul. Ini tinggal salamnya saja ini.
2: Ya salamnya ya buat semuanya aja Mas Ari.
0: Okay.
2: Salam selamat sore, selamat mendengarkan suara Jombang. Ini hiburannya Pak Breng siang malam.
0: Iya harus betul.
2: Bagaimana Kartolo?
0: Sampai apal paling judul-judulnya.
2: Yowis,
0: Bu Breng, terima kasih banyak ge.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Breng Mitra dari Kasan Sumber. Ada Pak Breng juga yang kemarin juga katanya sedino sampai limo yang punya gawe. Sampai sepeda sak wong-wonge ke di gua. Ngidul tangulon gitu loh katanya tadi. Pak Nasir dan juga Bu Purwanti, ini ada adiknya Pak Rini sama Ayuni yang ada di Jabaran Delanggu Mojokerto. Request lagunya Buta Mas Ari, terima kasih. Waduh, Bang Hajinya sudah muncul ini Pak Nasir. Diganti yang lain saja ya. Nanti akan saya carikan. Oke deh untuk ada semuanya Mitra, karena Mbak Penceng ini sudah menantikan lagunya. Ndak mandi-mandi nih kalau ndak lagunya diputer ini. Spesial untuk ada Mbak Penceng, ada Kejam milik dari Elvi Sukaisi.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Muli melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini, Mitra, dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari, Mitra, manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya, Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Mitra, Leowaldi Pasrah sudah membawa kita masuk di menit ke-38 ya. Dan saatnya saya harus segera undur diri, Mitra. Karena ini nanti juga saya harus bagi waktunya dengan pengajian atau kajian Islam sore Radio Suara Jombang FM. Ari Suara Jombang pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSC menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini, Mitra, dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya, Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: La hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wattabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa nakhusu khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

mauti muzahidan. Cukup kematian niku ndadekno wong iku zuhud nanggone donya. Lan ndadekno seneng nanggone akhirat. Jadi yang namanya kematian niku menjadi nasihat besar bagi manusia. Buktine napa dawuh Kanjeng Nabi iso ndadekno wong niku zuhud, iso ndadekno wong niku seneng karo akhirat. Lah mati niku Bapak Ibu itu bukan berakhir segala-galanya niku mboten. Mati niku namung perpindahan alam dari alam dunia pindah ke alam berikutnya. Makane niki ngelingno dhateng awake dhewe, nek urip teng donya niku ora selawase. Percaya ora percaya ya bakale pindah nang gone alam berikute. Percaya ya pindah, ora percaya ya pindah. Jadi mati niku mboten kok sesuatu sing medeni niku mboten, niku namung pindah kemawon, namung pindah. Wonten namung pindah. Dadi wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Kabeh niku pun nenten jatahe. Nek durung jatahe ya ora mati-mati. Wonten. Tapi nek wis jatahe mbok ya diusahani kaya apa ya mati. Wonten. Wancane wis jatahe. Makane wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Wonten. Wong kabeh niku pun nenten. Pun enten niki jatahe. Wonten. Dadi sing jelas di dunia itu tidak selamanya. Ada batasnya. Nggih, teng donya niku sing selawase napa Bapak Ibu mboten enten. Umure ora selawase. Ana batese. Jabatan yo ora selawase. Ana batese. Yo rong periode ngono ae. Nggih, ana batese. Wong awak niki mawane ya ana batese kok. Ora kok enom ku terus enom ya suwe-suwe dadi tuwek. Lho ngoten. Nggih. Makane niki menjadi pelajaran. Kafa bil mauti muzahidan. Cukuplah kematian itu menjadikan orang itu zuhud. Nggih. Karena dari mati sendiri itu sudah mengingatkan, nggih, ngelingnone nggih niki wau, bahwa di dunia itu tidak selamanya. Nggih, donya niku wonten batese, ora terus. Gagah ku ya ora terus, gagah, ganteng, ayu niku lek ijek enom. Lah ku suwe-suwe kan ya dadi tuwek. Dene wis tuwek ngoten kok. Ya, wis tuwek ya dadi peyok kabeh ngoten. Niki diakoni ora diakoni, donya wis ngoten niku. Makane nek wong niku mau ngebot-ngeboti donya nggih kebujuke niku teng ngriku wong donya niku ora selawase. Awake dhewe niku kepengin selawase nggih tenggene akhirat ngriku. Nggih teng swarga ngriku. Teng swarga niku enom ya terus enom terus mboten tuwek-tuwek teng swarga niku. Dadi ora enek nang swarga kok wong tuwek-tuwek peyok-peyok nggih ora enek nang swarga niku. Nggih. Wah lah kula pun kadung tuwek ngeten ya napa Pak? Ya besok balik dadi nom. Nggih. Mosok saged? Ya saged. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno apa sing ora iso? Wis tuwek peyok kabeh dibawa balikno nom malah kinyis-kinyis ya iso. Nggih. Apa yang tidak bisa di tangan Allah itu semuanya bisa. Nonton. Nah, karepe napa Bapak Ibu? Dadi wong niki cek nek mboten nemen-nemen. Nggih. Leke napa jenenge? Sibuk dengan urusan dunia. Toh ternyata dunia itu tidak selamanya. Ada kehidupan berikutnya. Nah, kehidupan berikutnya itu justru yang lebih baik, yang lebih langgeng, yaitu kehidupan akhirat. Makanya disebut wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat niku luwe apik daripada dunya.

0: wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat niku luweh apik, luweh langgeng. Cuma masalahnya nggih niku lho Bapak Ibu, nek wis ngomongno akhirat niki bolak-balik kula aturaken. Tidak bisa ditangkap dengan akal, tidak bisa ditangkap dengan indera. Lah nek wis ngomongno akhirat ya kudu gawe iman, kudu gawe percaya. Wonten. Lah kalau percaya apa ora nek akhirat niku ana? Sakjane bukti-bukti yang mendukung bahwa akhirat itu ada, nggih pun kathah. Ya bukti-bukti itu yang ada di dunia niki lho Bapak Ibu. Buktine napa? Urip teng donya niku ditata, ora dimbarno. Wonten. Ditata iki halal, iki haram, iki wajib kudu dilakoni, nggih, iki haram kudu ditinggalno. Wonten aturane urip teng donya niku. Ora kok les sak karepe dhewe. Lah. Jadi adanya aturan-aturan di dunia niki Bapak Ibu, niki menjadi bukti. Wonten bukti nyata bahwa hidup itu ana teruse, ora mok tenggene donya. Mangkane nek pun bar teko donya niku ora kok barbar niku mboten. Masih ada kelanjutannya. Ya cuma alame niku alame beda. Wonten lho nggih, alame beda. Nggih, fase berikutnya niku nggih alam kubur atau alam barzah. Setelah itu nanti kemudian alam akhirat. Dan makanya orang ini biar tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia, tetapi juga mau memikirkan kehidupan akhirat. Bukti-bukti bahwa kehidupan akhirat itu benar-benar ada. Nggih urip teng donya niki. Makanya dikai aturan. Iki tak edwe, kita e wong liya. Tak edwe, ya iki sing kena dirasakne. Nek tak e wong liya aja digarap, ora oleh. Tak e wong liya digarap. Niku wonten aturane. Nek anjene akhirat niku ora ana. Ngoten lho nggih. Nek anjene akhirat niku ora ana. Urip teng donya niku mboten atik diatur. Ya wis ben urip sak karep-karepe dhewe, ben los ngono wis. Buah teke sapa, teke tangga, teke wong liya, teke kanca, kepengen ya digarap ngono ora apa-apa. Niku nek anjene akhirat ora ana lho nggih. Nah, yang akhirat itu tidak ada, niki berlaku di dunia binatang. Wonten, makane kewan-kewan niku Bapak Ibu, uripe los. Kewan niku los. Ora enek ate aturan kudu cuci kaki, cuci ha ora enek. Wong kewan kok cuci kaki bareng ya nyelempaki wong ya niku. Jadi dengan tidak ada aturan dalam kehidupan itu menunjukkan berarti engko ndekne nek wis mari teko donya ya bar. Nggih. Kewan niku nggih ngoten, begitu dia selesai dari dunia, mati, selesai, bar wis mboten enten terusane. Lah nek menungso, ora iso jenek terusane. Wah, lah nek ngoten lah enak dadi kewan mawon, Pak. Lho kok enak dadi kewan ku ya apa sih? Ya enak dadi menungso. Wong apik-apike makhluk niku menungso. Lah nggarai mantun selesai dari dunia harus mempertanggungjawabkan. Lah nek beres ayo enteng ae. Lah sing nggarai ruwet kan mergo nang donyane ya ruwet, nang donyane ngisruh ae. Ora tek-teke ya anggere disikati. Lah iku sing gareh ruwet niku mangke tengriku Bapak Ibu. Ha coba nang donya niku. Nggih. Wis standar lah manut, nurut perintah, dilakoni, larangan didohi mangke penak Bapak Ibu. Nggih. Sing gareh ruwet kan nggih ngoten niku, perintah ora dilakoni, larangan dilakoni, malah kadang loro-lorone dilakoni kabeh. Perintah ya dilakoni, larangan ya dilakoni, sholat ya iya, maksiat jalan. Dan ini ku jenenge STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya bawang, ya terasi, ya lombok, ya sembahyang, ya ngaji, ya tombok. Wah iya sembuh warang dilakoni kabeh. Malah ono sing lucu ini jumatan budal mulih nyolong sandal. Lah niki kan awur-awuran nek ngeten iki. Takoni karo kancane. Lah sampean lho budal sakwasi sandale japit tok mulih dadi kulit. Lho, kene ngestokno dawuh Pak Yai kok. Dawuh piye? Lah mau pas khotbah gak ngrungokno ta awakmu. Para rawuh monggo sing sae dipun pendet, sing awon dipun tinggal. Nah, sandal kuelek ya tak tinggal. Lah iki wong kocluk jenenge ngeten iki nggih. Makane teng donya niku dikeki aturan niku perlune nggih besok-besok niku. Nek wis mari teko donya, lah ngoten. Nek wis mari teko donya, orang itu akan merasakan apa yang dia lakukan selama di dunia. Niki bukti sing gampang-gampangan ngoten niku mawon. Pokoke ndek donya ana aturane. Lah nek dalil Qur'ane ya akeh. Ngoten, dalil Qur'an, dalil hadis nek bar teko donya iku jenek terusane, jenek pertanggungjawabane. Niki dalil sing gampang-gampangan. Ngoten. Wong Sayyidina Ali niku mawon nate ditangoni kalih wong kafir. Nggih. Yo perkara bar teko donya iki jane ije enek apa-apa, pancene ora enek apa-apa, apa barbar. Lah nek cara wong kafir kan bar teko donya kan wis mari merdeka ngoten. Makane ndekne uripe ya los ngoten wong. Engko nek wis mati ya barbar. Niku Sayyidina Ali ditakoni, "Li Ali, nyeluke ya Ali ngono ae, wong jane wong kafir." Lah awakmu urip nang donya kok rewangi. Hati-hati direwangi taat, direwangi nggih, ora wani nglakoni apa-apa, direwangi rekoso. Lah tiba engko mari teko donya ora enek apa-apa. Ayo rugi. Enak aku ngene iki, uripku los, ape mangan opoe los. Ape garap sapa ae ya los. Ape opoe sak karepku wis ora atik atur-aturan. Niku jare wong kafir niku. Sayyidina Ali niku wong alim Bapak Ibu. Dadi nek ngadepi wong ngoten niku ya ora tek digolekno ayat Quran qala Allahu taala ora ora paham tambahan. Ora tek digolekno hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari halaman sekian baris sekian wis ora tek ngono. Soale nggih ngomong niku karek sapa sing diadepi. Nah, sing diadepi wong pokro-pokro yang gawe dalil pokro nganten. Dadi akhirnya dalile Sayyidina Ali mok ngene. Ngene lho Cak, wis gak usah adek weteneng pertendengan. Ya wis ora apa-apa awakmu urip los-losan model ngono iku ya ora apa-apa. Nek ancene kok mari teko donya ora ana apa-apa. Maksude engko nek wis mati terus barbar ora enek apa-apa. Takhallasta wa takhallastu. Awakmu selamat, aku ya selamat. Kan padha selamat e. Wong ancene ora enek apa-apa. Awakmu uripe los ora apa-apa, aku tak ngene ae wayahe salat, salat, wayahe poso, poso wis babano aku rekoso ora apa-apa. Wong kok ya endinge padha selamat e. Awakmu selamat, aku ya selamat, padha to? Padha. Iku nek ancene ora enek apa-apa. Lah nek ternyata engko ana apa-apa. Wah iya, lah nek ternyata engko bar teko donya terus ana apa-apa. Ana pertanggungjawaban. Takhallastu wa halakta. Aku sing selamat, awakmu sing memet. Ya wis. Oh, langsung wedi. Wah, lah iki lek sida ngono temenan ya memet temenan aku iki. Wong padha ora ruwe kok. Niku lek ngadepi wong pokrul-pokrul wis ngoten niku lek dalil ngoten. Mboten usah atik qolan nabiyyu qala Allahu taala ngoten. Ya jane nggih. Sayyidina Ali niku anjene nggih wong alim. Aja kok dalil ngoten-ngoten niku wah wis ra karu-karuan alime. Sampe Kanjeng Nabi ngendika nggih ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babua. Kuwi kotane ilmu, Ali iku pintune. Ngoten nggih. Jadi niki bukti bahwa kehidupan setelah dunia itu ada. Ya wis nang donya niki. Awake dhewe niki uripe diatur, uripe ditata. Lah nek wong nang donya uripe manut aturan, manut nurut, ora kakean petingkah. Wonten nggih. Engko insyaallah nek wis ninggalno donya wonten pindah ke alam berikutnya yo karek enake. Wonten. Dadi Kanjeng Nabi niku lek gambarno tiang ketika dia meninggalkan dunia pindah ke alam berikutnya. Niku lek gambarno kaya wong sing ninggalno alam kandungan pindah nanggone alam donya. Niki kan tahapan kehidupan manusia kan ngoten lho Bapak Ibu. Nggih, dari alam dunia alam kandungan pindah nanggone alam donya. Bar alam donya pindah alam kubur. Bar alam kubur pindah alam akhirat. Lah niki sing tujuan utamane niku alam akhirat. Jadi ini masih fase perjalanan kehidupan. Jadi perpindahan dari dunia ke alam kubur. Ini aku nek gambarno Kanjeng Nabi. Koyok wong pindah nalikane alam kandungan pindah neng alam donya. Bayi ini kok pak. Begitu pindah neng alam donya. Terus urip neng alam donya. Menikmati alam dunia. Dia tahu betapa perbedaan antara alam dunia dengan alam kandungan. Tiba-tiba nang alam dunia itu awenak. Nggih, ora koyok nanggone alam kandungan. Mboten. Nang alam kandungan ini isine sempit, rupek, wis panganane sing dipangan muk darah ket. Ora kolok ndek alam dunia. Alam dunia gue jembar, luas, gue indah, adik panganan yo mau macem-macem, ono rawon, ono pecel, ono lodeh, ono kikil, wes mau macem-macem. Dan ini alam kandungan kan ora enak, kikil barangnya ora enak. Tiba enak nang gue alam dunia. Jadi begitu dia pindah ke alam dunia, ternyata alam dunia lebih enak. Nang alam kandungan rupek, alam kandungan sempit. Niku besok wong nggih ngoten. Wong mukmin lho nggih, wong mukmin sing uripe teratur, manut, nurut, ora balela ngoten. Niku mangke lek pun pindah teng alam kandungan nggih ngoten. Tibae alam pindah teng ngene alam kubur nggih. Tibae alam kubur iku pawenak. Tibae alam kubur iku nggone luas. Indah, sejuk, asri, menyenangkan. Ora koyok nanggone alam dunya. Alam dunya ruwet, kakean urusan, kakean masalah. Wis jenenge masalah karo kanca, masalah karo tangga. Ana sing utang ora balik-balik. Wis ruwet-ruwet pokoke dunya niki. Enak nang alam kubur. Purun jenengan. Durung siap. Niku nek nyontokno Kanjeng Nabi. Tapi kanggo wong sing mukmin lho nggih. Wong mukmin sing taat, sing uripe ora ngawur, uripe teratur. Niku kaya bayi sing ninggalno alam kandungan pindah nanggone alam donya. Engko nek pindah nang alam kubur nggih ngoten, ternyata alam berikutnya itu lebih enak daripada alam donya. Nah, ngoten. Jadi ini untuk menguatkan ben wong niki wonten percaya nek akhirat niku ana. Nah, makanya al mautu niku kafa bil mauti muzahidan fid dunya. Kematian itu menjadikan orang itu zuhud di dunia. Zuhud niku gamangane ngeten lho Bapak Ibu. Zuhud niku wong sing seimbang antarane urusan donyone kalih urusan akhirate. Dadi ora mok goleki donya tok, ya akhirat digoleki. Wong anjene loro-lorone iki bakale ya nggih dilewati semua. Nek donya wis dilewati. Wonten. Alam berikutnya nanti akan disinggahi. Makanya wong kok gelem mikir no akhirate, gelem merhate no akhirate. Nggih niki sing diarani wong zuhud. Wonten. Utawa diarani wong sing cerdas, wong pinter. Wonten. Mergo nek wong cerdas niku dia mau memikirkan dan mempersiapkan tempat yang akan disinggahi berikutnya. Segampangane gelem mikir no masa depane lah. Nek-nek wong kok gelem mikirno masa depane, niku berarti wong cerdas. Atase urip teng donya mawon Bapak Ibu, urip teng donya nggih. Ana wong kok gelem mikirno, besok tuwa-tuwaku piye ya? Disiapno mulai saiki. Oh ben masa depannya niki cerah, masa depane bunga, masa depannya enak. Akhire di masa mudanya dia sungguh-sungguh nyambut gawe sing temenanan untuk mempersiapkan masa depan, masa tua ben enak. Wonten. Mangkane niki wong cerdas jenengane. Soale gelem nyiapno masa depan. Upama sekolah, kuliah ya temenanan ben besok-besok masa depane cerah. Niku jenenge wong cerdas. Lah nek ora patek cerdas wis ora usah dipikir masa depan niku sing penting sak saiki. Wonten grubia, grubiuk ngalor, ngidul, ngetan, ngulon ora jelas angkan parane. Jadi masa depane ora tau dipikir. Lah niki berarti ora patek jelas, ora patek cerdas. Sami ketika orang memikirkan akhirate besok, masa depan akhirat. Ya apa ben akhiratku penak. Besok nang akhirat ben ora cilaka, nang akhirat ben ora sengsara. Pasti dia di dunia mau melakukan amalan-amalan yang nanti bisa dipetik hasilnya besok tenggene akhirat. Lah ngeten iki jenenge wong zuhud. Tanpa meninggalkan urusan-urusan dunia. Dan jadi ini urusan dunianya ditinggal no blas. Nggih, mok konsentrasi, fokus, totalitas nggone urusan akhirat. Niku dudu wong sing apik. Wong dae Kanjeng Nabi laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat. Atau meninggalkan akhirat demi kepentingan dunia, itu bukan yang baik. Sing ngapik piye ya loro-lorone. Wonten. Ya akhirate ya donyane. Wonten. Dadi loro-lorone jalan. Wong nek ndonga ki ngoten kok fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, donyane apik, akhirate nggih apik. Lah niku wong sing apik. Mangkane nek mok sibuk dengan urusan-urusan dunia, sementara akhirat ditinggalkan. Ngene iki sing diarani wong kebujuk. Nggih, lha kok mboten kebujuk niku ya napa? Ngene iki wau, donya niku wonten batese, akhirat niku selawase. Lha kok malah ninggalno sing selawase, sing ana batese sing jeneng diuber. Ya kan kebujuk. Nggih. Dunia niku cilik, akhirat niku gede. Nek wong cerdas Bapak Ibu, upama dikongkon milih, milih sing cilik apa milih sing gede? Milih sing gede iku wong cerdas jenenge. Lah dunia niku cilik, akhirat niku gede. Dunia sing sawangane sak ambrah-ambrah ngeten iki Bapak Ibu. Nggih. Niku nek dibanding kalih akhirat, ternyata mboten enten apa-apane. Wonten. Dadi sawangane mulai Sabang sampai Merauke ning wah ambane ra karu-karuan. Niku nek ternyata dibanding teng kalih akhirat, donya niki nggih donya. Upama dideleh teng akhirat, niku kaya biji kacang ijo niku sing jenengan deleh teng gene bumi niki. Dadi bumi niku akhirate, kacang ijo niku donyane. Makane cemilik donya niku Bapak Ibu. Jadi nek uang niku dicawisi swarga, uiddat lil muttaqin nika. Nggih dicawisi swarga yang disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Sing arduhas samawati wal ard. Ambane saambane langit, saambane bumi. Dadi wong siji lho oleh jatah swarga saambane langit, saambane bumi. Nggih. Ya cewilik wong donya ku lek didele nang akhirat kaya biji kacang ijo. Nggih, cewilik. Makanya ini salah satu penyebab kenging nopo nek kula jenengan niku ngelakoni amal balesane ora dikekno teng donya. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup. Wong Gusti Allah ku lek bales mboten ukuran kok Bapak Ibu. Lho nggih, nek bales ku akeh. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup. Wong donya cilik kok. Nggih. Makane amale awake dhewe niki wis ora usah diarep-arep teng donya. Niku mangke balesane teng akhirat. Wonten wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Ganjaranmu bakal dikekno kabeh besok nek wis dina kiamat. Dina kiamat nggih teng akhirat benjing. Wonten. Lah mbok nggih diparingno teng donya sakniki ngoten lho Pak, kersane do semangat ngoten. Wah lek dikekno teng donya tambah dadi perkara niki Bapak Ibu. Niki sering kula contohno nggih upami niki upami jenengan kok melok jamaah nggih. Upama terus bar jamaah balesane langsung dikekno langsung diketokno. Wong Gusti Allah lek mbales mboten ukuran nek. Jenengan mulih jamaah ngoten kira-kira nggawa sapi siji lah kira-kira. Gawa sapi siji. Lah iku lek jenengan sedina jamaahe ping 5, apa wis gak oleh sapi 5 jenengan? Sedina oleh sapi 5. Iku lek sak omah ana wong loro ngono ae wis. Wis oleh sapi 10. Sedina lho sapi 10. Lah nek 10 dina wis oleh sapi pira? Nah, 10 ping 10, wis oleh sapi 100. Iku omah siji sapi 100. Lah nek sak kampung lagi terus dekek endi sapi ini ya durung teletongnya apa gak melecek di dalan-dalan ngonten. Nah, tambah perkara ini Gusti Allah aku lagi membalas buatan karu-karuan makanya dunia niku cilik akhirat niku gede lah ini enek uang kok mau nguber sing cilik sing gede ditinggal no, ya kebojok ngonten nge dunia niku dilu akhirat niku suwe. Uang gue lek cerdas Bapak Ibu. Dikongkon milih, milih sing diluk napa milih sing suwe? Nah, sing suwe. Tapi nek ngaji ya milih sing diluk ae, aja suwe-suwe. Nggih. Donya niku diluk, makane ya wong Jawa nek gawe ukara, nang donya niku ibarate mampir ngombe, ngoten. Mampir ngombe niku untuk menunjukkan betapa sebentarnya di dunia. Ya jenenge mampir lak diluk to, Pak nggih. Diluk apa meneh kok mampir e, mampir ngombe. Lah saiki lho perowene suwene ngombe lho. Lah ngombe kok 5 menit ya kelempoken temenan. Ngombe ya sak menit ya beres. Niku saking diluke. Nggih. Dan bukti ini nggih bahwa di dunia itu sebentar. Nggih. Didawono tenggene Al-Qur'an niku wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat iku hitungane padha karo 1000 taun tenggene donya. Dadi sedina teng mriko niku padha karo 1000 taun teng donya. Saiki teng donya sing umure sampe 1000 taun niku lho sapa? Umate Kanjeng Nabi lho nggih, Kanjeng Nabi Muhammad. Nek umat-umat Nabi riyen nonton sing sampai 1000 tahun, tapi yo mok 1000 nentok ora sampai 2000. Kados Nabi Daud niku menurut keterangan umure sampai 1000. Nggih Nabi Nuh niku sing rada akeh, 1700 umure. Ngoten. Tapi nek kene umat Nabi Muhammad, lha niki. Umat Nabi Muhammad niku pol paling yo 100. 100 niku wis kira-kira gak duwe kanca wisan ijen wisan. Kanca-kancane 11 kabeh. Makane teng donya niku diluk-diluk. Yes, 70, 80, 90 lah. Pol notok niku 100 teng donya niku. Lah nek akhirat ewonan tahun Bapak Ibu. Makane wong kuwi lek cerdas nggih ngoten niku. Aja sampai sing ribuan tahun itu ditinggalkan hanya karena memburu yang sebentar. Makanya kematian niki kafabil mauti muzahidan fit dunia. Kematian itu menjadi nasihat besar, menjadikan orang ini zuhud nanggone dunyane. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Lintas Informasi. Mitra, Rabu 3 Juni 2026 pagi, Bupati Jombang Haji Warsubi meluncurkan gerakan Jombang Sai atau Jombang Screening Aktif dan Edukasi Tuberkulosis yang fokus menurunkan jumlah kasus TBC melalui penemuan pasien dengan gejala TBC, pengobatan tepat hingga sembuh, dan memutus penularan di masyarakat. Memperkuat gerakan ini, Bupati Warsubi juga telah membuat peraturan Bupati atau Perbup nomor 25 tahun 2026 tentang screening aktif dan edukasi tuberkulosis. Menurut Bupati Warsubi Mitra, tidak ingin TBC mempengaruhi produktivitas dan kualitas SDM di Jombang. Dia meminta seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk bersama-sama menekan jumlah kasus TBC dengan gerakan Jombang Sai. Langkah selanjutnya, kata Aba Bupati, Pemkab Jombang akan aktif mencari tahu keberadaan masyarakat yang terindikasi TBC dan akan dilakukan pengobatan hingga sembuh. Untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, Mitra diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga gerakan Jombang Sai bisa terwujud dan maksimal untuk mengeliminasi TBC di Kabupaten Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rahman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang Fatkur Rahman menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Mulih, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab. Niku jeneng

0: Nomor pinten
1: nggih? Bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Geri,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong kan?
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin semua.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata,

0: Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Secret.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Rembang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Palembang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ke umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Kok dek sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Elu nek aku iki pisan dek pas mon makane ngetek ke sing kendang iku. Ya tiap li pada ngelamun ditinggal bojo. Koyok modele baseman sak gudang nek gelem tak turuti. Koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu dak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasane bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dek tak ambil alih ae wis. Wong basman minggat gak ono aku dhewe ae sing. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh pun enten peraturan nih pak, boten enten lah an, pokok lah kerapan sapi. Ya wis nah, gak apa-apa wis. Jadi lah akale mas. Ruh pernah ya jadi ini ya, aku tukang joki ya. Lah ya apa nemulan gak joki bojo, joki sapi wis. Kula di akal nggih tak akal sapi kula tak jenengno brentik. Eling-eling enten liwayate sapi brentik, sapi kula wedok soalé. Kabeh musuhe sapi lanang-lanang, Dik. Waduh, tegur-tegur gede-gede, dojo rajot, tengganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula panjen milih brentik niki ayu brentik niki. Kula wedak sak kilo tak leleng-leleng kali kula. Aduse lengo wangi, Dik. Lengo wangi niku del konyet do klonyet apa. Sak botol niku kabeh akan kabeh buntut-buntut sampai sikil kak kari, Dik.

Kulo kei bengi sabang. Kulo wedak ya abang. Waduh pun melok-melok pendek. Kulo celai padahal sapi ngelak pun koyok celaan. Kulo celai malih ni. Cek ketok kereng ngeten karo kulo. Pun cari wasit. Nah, ayo nah. Nggih pun kulo nomor 5 mawon pak. Pas musuhnya dek sapi ni. Aduh, menyala ni ku. Dek gak salah setan kober jenengi sapi. Ganteng nah. Tapi kula pun kiri lokasi, iku lak setan kau bergendakane berhenti tak kono. Wah, tepak iki dek. Aku santai bareng setan kau beriki musuh ambil berhenti, aku tenang aja dek. Wasit prat-prit, ayo mulai. Kula tenang mah, prit. Pun laku kula santai mau cari wong. Nah, langka nenek binek jono rakrapa nah. Lho, tapi kula setahan tenang mawon. Bareng rodo ado, pun ado kali ini ku nopo setan kober klo suwiti. Wong jenenge setan kober nole. Lho, kok koyo suarane bojone aku jarene. Ditole kok brentek de muridin teni mbek setan kober. Alon-alon dek. Wah, ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung berhenti tak cablek. Blak ngono alebe setan kober. Nggak lengok sing cokine setan kober. Oh, pemarlena nakala niku atik asal ngak sing muni mboten mboten berhenti ning sing muni niku marlenae to. Pokok kula pun nomor 1 lan se, masih kepake napa-napa kula nomor 1 pun menang nomor 1. Waduh, mungkin iki cak basman krung bae kula nek kerapan sapi. Enak ini iki kula tak ngiling sapi mawon sing. Waduh. Dongi-dong. Tidak peduli, tidak ada laki-laki, pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lho lek elek kula niki anu lho Dek, ikut persatuan apa niku? Himpunan Wanita Karya. HWK kula. Tak ngidung e Dek, timbangane kula ditinggal wong lanang ngelamun sing mboten-moten. Aduh, lak pengen yo

0: ne ki sen ga ka de ne ka dit nta wes ka kesel ka sapi nenek kula mboten kesel sapi nenek ku kesel punan ngeten iki lho kok cak basmane ro bingung mek iki nggih saestu bingung niki enak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa ngeten iki kula wis pae sak model sak niki kula masih wek tuwek mboten peduli tuwek kula eling-eling dinge kali wong lanang rambut tak berbagi tengkap slon tak bikin keribu kaya nona 17 tahun basman nek ketemu cek kepencut nggo aduh masalah
1: dek kono iki lapo bek kono aja gombol wong ngene-ngene iki iya, tak rungono apa kok nyanyi apa, Bang?
0: Menghibur hati, Dek.
1: Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna.
0: Lah, apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sate.
1: Sing mari menang iku ta? Heeh. Puno mari kerapan ta?
0: Iya.
1: Puno gak peduk paman.
0: Ulah, apa gak ngreken pamanmu sak masuk buku.
1: Wis nemulan iki gak mule.
0: Mbok ba minggat benda karo jawane, pokok aku sih tenang aku wis.
1: Iya, sing penting nyambut gede-gede.
0: Iya, wis gak bingung-bingung.
1: Paman gak bener ditutno lak melok kejelungu, Pak.
0: Iya. Bener ya melok pamanmu ta?
1: Gak wis aku gak kompetna.
0: Oh ya.
1: Aku boleh.
0: Makane lho peno ponakane pamane peno. Ojo melok-melok pamane peno rusak.
1: Iya, ketularan wong.
0: Iya, ketularan.
1: Kadang-kadang muni kepedhok kepena.
0: Lah iya
1: ketokok.
0: Lah iya.
1: Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng sapi.
0: Ereng-ereng sakte.
1: Eling sapi ku.
0: Apa? Sapine peno apa?
1: Pacarku biyen lho.
0: Lho. Lek pacar sapi?
1: Sapina kok.
0: Oh, sapina.
1: Sapi. Sapina jenenge
0: ngono. Makane peno jenenge Sapina.
1: Ya perkara sapiku sing dhisik lak kon ngedol aku ya eman sapi iyo. Putih tak dijolno oleh Pati tak jolno sapi abang. Iyo. Sing kari iki perkara sapi ijo iki lho.
0: Ono sapi mak ijo deh.
1: Iku lak gaene kumkum lumuten be
0: ngono. Makane dek.
1: Mari ngono tak dol saiki pisah perkara njaluk arloji.
0: Peno kok ijo njaluk arloji?
1: Arloji gak seneng.
0: Sapina ku njaluk arloji tak peno tukono ala dek regone piro arloji tu kok nang sing otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Tapi soleh ketok lapelah kembiar
1: wani wani sing iki lho be awet sing batu swidak lho
0: ono batu swidak dik
1: ya ditambahi dhewe tambah watu pecelan opo ngono kene iki gak kangen paman ta wong ditinggal sing lanang mesine susah kok penuh seneng-senenge
0: lha apa dik
1: berarti lak durung pegatan sih
0: lho gak pegatan aku babat tak umbar lapo susah-susah makane enak penobian gak tadi ambil aku kayak masih ditinggal orang gak bingung aku pokok aku sudah lihat sana mangan dewe tetep jalan lancar dodol dua dodol nongko apa bingung-bingung
1: iya tapi ya pikiran apa lagi paman kaya apa nasibe
0: nasibe?
1: Iya
0: baba
1: aku ingin apa jane aku bisa kepeduk karo paman
0: lho mbak lani wong paman nih panjene
1: lho enggak bareng tahu peduk penuh jari teko doan rambut penuh saiki di pulau soropol kaya jara nakal
0: ngomongane
1: lho. Lho gak ngono kok tambah nom.
0: Iki model saiki, model rok.
1: Kok tambah nom?
0: Lho iya nom rambuté.
1: Iya. Heeh. Teko mburi kok cicak rawon.
0: Ngene, paman nek ponane setel panjene.
1: Tapi lek wong ijen gak dikenekno panjene ya kurang anu perhatian wong lak kurang.
0: Iya, nek ngene lak menarik perhatian.
1: Dikira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso getepuk-getepuk.
0: Aku tau wingi, Dek. Ya, mene pasar Padean.
1: Iya.
0: Kalau tekombu nih sana gadis sweet 17.
1: Waduh.
0: 17 tahun diteluk ditut. Iya. Berang titik titik barang tak tolak. Lo wis kaya wujan.
1: Iya.
0: Aku tak gabi sana kal dia lak nukat masih kaya wutah hejo tak
1: wala. Iya. Iya.
0: Kalau dia lak nukat tolak kapok pemane ketemu pamane basman. Iya.
1: Kaya malangan nih tah hejo.
0: Iya. Hejo tak wala.
1: Karena ojiri jo aku gini. Iya, paman ngomong aku, jane wis kate nang mule saking wedi peno kowe. Saiki nduk gerdu.
0: Hah? Dadi hansip.
1: Iku klambine celana nintek, saiki kan sarung rawak-rawak mbon mulan.
0: Peno-peno lho. Peno iku ojo ati ngono lho. Mosok ana pamane sarunge rawak-rawak dijarno.
1: 6 bulan iki ya golek pengawen gak oleh lah bingung ae ngono lho. Dadi mule awake rusak saiki.
0: Nemen rusak e.
1: Belum nyatos.
0: Lho. Kabeh lho nek belum iku atos.
1: Kanu daging nintek kari belum tok dek iki. Nah mulai lah sampe ngerasa sakno, paman ini katanya mulai beti lah sampe gak muring-muring, paman ini ngajak balen lho
0: apa dek?
1: Ngajak balen
0: nah balen, tunggu dulu lihat saja loh. Nanti
1: loh sampe dia ngajak balen tak?
0: Loh nek balennya gelem tapi ngelok modelnya disi
1: iya
0: nek tantanannya angel atau gak balen lho
1: tapi, gak, tapi sembarang isi wutu kok loh
0: nanti gue balen lo sehingga lo ngaku lah bingung nek dandani.
1: Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak ketul ngono be.
0: Temenan lho.
1: Iya.
0: Nek digugu peno lho.
1: Wis ta lek panjenengan peno gelem nrimo paman kok tak culeke. Tak celuke ngono lho.
0: Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubane yo apa paman iki.
1: Deluk ta?
0: Iya celuken wis.
1: Tak culeke yo.
0: Iya panjenengan setel ponakane.
1: Oleh ale. Oleh ale.
0: Tok oleh ale yo. Tok wis janjian ngono ae mantan ono man kok nek tak kei kode lak ngono.
1: Iki main keplokan mbek lek gak dikeploki juwat iki nggo.
0: Oh, model kerajaan.
2: Lah opo ae,
1: kon kula opo ae. Mun jare plek-plek moro man.
2: Oleh ale yo. Karo Tarsan aku.
1: Lho ya, Pak. Susek nemen pamu.
2: Yo
0: pamanmu kok tambah nglentro ngene lho.
2: Tambah dikuwe nemen iki.
1: Ngomong e sapa kon?
0: Tak mangan vitamin blas iki lho.
1: Eh ngomong e sapa kon iki?
0: Wong lanang yo cemacem. Aduh, aduh. Aduh mak lap kelop nontone dol.
1: Lho, pancet ae.
2: Ding bebek saiki wis dipethokno bener sawangane koyo gak anu.
1: Lho, ganti sawang-sawangane ngondol potongan kok bekelen ngene.
0: Ya apa ngene iku ya apa pamane?
1: Jebone, jebone.
0: Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku seger waras. Gak koyo peno.
1: Apa?
0: Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno terus sak beteng aduh masak. Kasihan, kasihan.
1: Waduh, omongke sapari tiga iki kasihan. Kasihan. Oh, apa dadah? Tak delok toko mburi potonganmu. Gawe potongan koleksi. Wah, turah bete jerongkok-jerongkok no rambute.
0: Aku saiki gak basman gak kentekan
1: nafas.
0: Kepada wong lanang tumpuan saking aku dak gelem, tak nek aksi tok aku. Dorokku saiki atik suwean ki wolu. Piye tak timbek peno. Aku ngene gak oleh, ngene dak oleh. Saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamane iku, Kak. Singkong ambek keju.
1: Masih pasang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok
2: endi? Ya jalo yo aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak petuk 6 wulan iku yo.
1: Yo apa?
0: Yo apa?
2: Petuk kok iso pecowan ae yo apa
1: lah. Kok lak krungu dhewe nek paman dihina. Melongso atiku nek ngene atiku. Hah? Rontok-rontok atiku.
0: Salah
1: kok wedok dhewe.
2: Yo apa
0: lho. Salah
1: kene
0: delok nek aku. Kasihan
2: temenan dhewe. Biasanya gak petuk 6 wulan urung gapek
0: lho. Lah apa? Gapio tapi sungkan
1: deh. Aku gapio. Ada si piu ilah aku belum
0: komen. Iya loh, ikut pamanku kalah izin. Tak jadi aku gak digapio dicek yo. Kok gak digapio dicek lah.
1: Paman iki wong lanang. Eh wong lanang, sawangane
2: dina. Kurang yo apa, eh? Wis balen wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih.
1: Lho nek dolan balen iki balen udan pegatan. Tapi nek ndelok ucapane kaya ngono lho. Wong sakiku.
0: Ngelang sapa?
1: Sawangane sono paribasane.
0: Apa-apa cak
1: terus. Sing gunting jalawu.
0: Waduh terus.
1: Sate kandu sakane jemek.
0: Waduh.
1: Pusing perkara iku.
0: Iya, Pak.
1: Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jenenge. Ah iya sawangane kok bebekmu tok wong ayu.
2: Rek iki ngono gudange paribas sampe.
0: Karepe tak karepe masih ngoce babawe carno.
2: Wis ngono gedong prang-prang tau dadi.
1: Watol iki waduh wong ora acar to iki.
2: Menawa gedong peno kalah paribasan iki.
1: Ono
2: muni ambek gak serok gak sutil.
0: Gak serok gak sutil.
2: Iya terus nang bekatokan.
0: Cung-cung bekatokan.
2: Waduh aku sampe lo gak kentil.
0: Aku sampe lo gak kentil.
2: Ayo cumplung pang bajing.
1: Kok apa lo boleh ngajangi ombe bebekmu kan
0: ini ini ponaan jenenge ponaan temen iki.
2: Tadi sabar sabar ojo sampe anu lah kegeran mana gak tau petuk kok ngono mbok ya sing mesra
1: sabar sok sabar waktu tulis
2: ha lu ya Dimas lah kene nyeluk kakang Mas mak apik ta
1: ya kita lu Dimas
2: iya
1: potongane kok mbok sing
0: apik ngene iki lho aku gak bluter koyo biyen aku saiki tenang santai aku saiki bapak pamanmu sing ganti bluter aku pokoke tenang santai
1: saiki tambah lemu saiki tak tau
0: santai, santai aku.
1: Nek dodol buah-buahan nek situ karek 6 pringas, pringis.
0: Buah. Oh, tembungane sik diterusno.
1: Oh, kalau wong dodol buah.
0: Kamu nek gak pringis, pringis, Cak. Ate mingkem net, gak iso towo, gak payu dagangane.
2: Oleh ngono pirang-pirang dina ngentep, Pak.
1: Coba apa kok lho?
2: Ngono jare 6 bulan.
0: Tak mengira wisan, mengira
1: ngene. Tak iki anjane kalau kalau untuk goyang guyu.
2: Penuh 6 bulan ku nandi ae, Man. Kok gak nyampe bebek blas ku nandi.
1: Aku ngelang-ngelang jagat. Oh iya. Padak lakon
2: iki. Iki yo apa persoalan cilok aja sampai
1: iya terus
2: jadi persoalan cilok sampai gedek
1: awal gedek gedek
2: Kudune gedhe.
1: Oh, gedhe kok. Sing
2: sadar bik peno ya ngono ya. Lah nek sale paman ya
0: peno. Ya saken sak jane lho.
1: Lah iya.
0: Wong apa iku munggo umur lak saken ah. Wis usia senja. Ada kagak macem.
2: Lah ya anake wong ijen gak kaya wong lorek.
1: Wong loro. Wong lorek gak no.
2: Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo.
1: Oh, ya ben syuting iki
0: kowe. Kok ngene lho Cak Basman yo, saiki kok kakean macem gak pusing-pusing wis.
1: Iya iya iya.
0: Ngono lho. Penah. Saiki aku men delok modele penah saken. Ngene lho Cak Basman yo. Aduh sakno rek kali lu melit. Ayo tak dusi Cak Basman. Tak Basman, tak dusi ayo.
1: Ya apa lho
2: kali iki. Wis sadare yo.
1: Iya.
2: Aku iki jenenge ponakan lek ana wong tuwa.
1: Gak apa-apa wis ya. Yo yo yo.
2: Wadahi cek karet-karet.
0: Ya apa diwadahi kak cukup.
1: Sing barang rusak digenano maneh.
2: Ya padha nyari sepura.
1: Iya iya iya iya. Iya iya iya.
2: Sopo iki? Anjit. Apa? Sopo? Oh cak ri.
1: Ngombe kanca arek ambon. Arek ambon.
2: Lho, lah peno sing golek kamar ila iki sing golekno kamar
1: mesti. Apa iya?
2: Jenenge biyen jenengku Sapari.
1: Ya saiki.
2: Saiki tak le Bambang Siswanto.
1: Oh iya. Model-model kene iku ri.
2: Tapi ada yang belum menunggu no kaos teko. Waduh, malah apa ngelumpi? Lah iki ngroding balik no perkara
1: nyala. Ya nika lo.
2: Terus geger sih balik.
1: Aku dikabyuk lek perkara kono.
2: Ora salah bener dhewe ta.
1: Apa?
0: Saiki masih ana ngene aja dimut maneh lho Cak Pak.
1: Ya ya
0: ya. Mulai berhala teko maneh iki.
1: Ya Allah iki bekecil
2: iki. Iki arek ndi?
1: Nah, arek ndi? Arek petekan. Arek ndi arek ndi?
0: Nek kok ngene gak ngarai molo,
2: tapi aku
1: sedang. Oh, barang sibuk ngono lho.
2: Bu Marlena ta?
1: Iya, iya.
2: Iya lah, iya. Pangling, pangling.
0: Sesuai balik no.
2: Gue suka kerungu kan, nyanyi jerit.
1: Oh iya iya.
0: Oh no nyanyi jerit kan iku lolo.
2: Suarane lo kemelenteng.
1: Kaya
2: iya. Kenceng kita
1: lakuti. Gue coba meluk rapan sapi.
2: Gue tuh nyambut gai, sial lo nyambut gai lo.
1: Apa?
2: Ya apa nyambut gai hutan-hutanan gak lewat di. Nyambut gai gak lewat di.
1: Apa apa ada seperti apa?
2: Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung.
1: Iya lah enak.
2: Itu gledekan gledek cilik ini mek 2000.
1: Iya benar benar.
2: Lah aku nglumpukno wedhi ki oleh telung kebek.
1: Iya ya terus.
2: Tak lumpukno pinggire kali.
1: Iya
2: ya. Kenek ya.
1: Iya.
2: Lah ini awak.
1: Apa?
2: Udan teko.
1: Iya.
2: Bareng kali aku wedhi tak delok. Wedine balik nang gone dhewe-dhewe.
1: Sesuanya buat kau yang ngono gak cocok yang ngono. Gak apa-apa.
2: Enggak perlu nih lah. Enggak cocok ya golek pengganti yo.
1: Iya iya.
2: Yo golek no sewan won tau pola iso.
1: Oh, cocok lah balik mana kali lo.
2: Oh, ini aku dagang yang dagang.
1: Waduh enak
2: dagang. Enggak ya dagang.
0: Makanya apa saya kilem musubur dagang.
2: Podo karo pernah lah dagang ya.
0: Iya
2: dagang ini.
0: Pancet dagang buah-buahan kok tak kon mana.
2: Cuit-cuit barang.
1: Iya jeruk, jambu.
2: Nanti ya borong-borong.
1: Apa?
2: Kok butuh-butuh.
1: Apa butuh apa?
0: Oh, makelar.
2: Iya, makelaran.
1: Oh, iya, enggak apa-apa ya,
2: enggak apa-apa. Makelar sepeda rek.
1: Iya, iya.
2: Male koyo umuk lan.
1: Iya. Iya, gak ya terus.
2: Lah iki apa tanduran-tanduran kok sosok nebas ta?
1: Oh, iya ngerti aku lho.
2: Apa?
1: Nebas tanduran iki lho.
0: Oh, nebas-nebas. Iya, nebas.
2: Lah iki aku apa perlu beno, Bas?
1: Oh, iya, apa-apa, apa iki?
2: Tangi dodol po.
1: Oh, dodol po.
2: Iya.
1: Iku tak tepas entek ya tekene.
2: Iya.
1: Iya ya bener ya.
2: Ya tapi aja sak wite sak oyote ngucek cukul mana ya, Bang. Engko lepas sak oyote.
1: Tak diketok wite ngawur ah. Ya wae tok
2: wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipira teni
1: tidak. Ya apa?
0: Tirang wae tak, tirang wae.
2: Mek 10 batang.
1: 10 batang wae tak.
0: 10 wit.
2: Lah iya, kan iki tung batangan.
1: Iya iya ya wae terus.
2: 10 wit. Tapi wit anu po gadung.
1: Wah, enak. Enak
0: nang. Gadung kabeh.
2: Oh iya.
1: Enak nang wis nang.
0: Saiki borongane pira, Kak?
2: Biasae kok tukune aku 500.
0: Kabeh 10 batangku
2: 500.000. Iya.
0: Aduh, larang.
2: Kok kono iki durung ngero, wah iku apa?
0: Ojo repo gadung gak ngero ya apa? Aku iki gaene dodolan, kulaan.
2: Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu.
1: Lah nek buktine pencite gonene sak tombok dhisik.
0: Contoh.
2: Apa? Kok niku tak
0: api sampeyan. Ya nek ngono lho,
1: pancen iki contoh.
2: Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine, ngono lho.
0: Saiki iki macem-macem jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Kaget iku gedung maling.
2: Ya emang nang dhewe entuke nemen jek mampu-mampu
1: iki. Lah iki enek wae gembel ya
0: ditakoni.
2: Mulane lek ana buktine iku gampang. Kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barangku.
1: Gadung
2: apa gadung kepuntir?
1: Gadung kepuntir wae apa katole.
2: Oh, gadung malih.
0: Lah crito iku nek gadung kepuntir.
2: Oh iya.
1: Iya iya.
2: Kene iki gak perkara podo lek paman iki.
1: Iya iya iya.
2: Masih bebek gak podo, masih ana dagang liyane. Apa ana mik-mik sing rada rewel-rewel.
1: Eh, lo, kan ini masalah
2: Kono ku yo opo badan servis sak niku lho.
1: Iku malah sing kolak-kolakan kulak-kulak botol
0: parah iku.
2: Lho, lek sing penting lah hasil ya, Ri.
0: Lho, besi-besi tuwa gelem lah bener-bener.
2: Masih bandek gelem, sing kulak ban Haji ban Awi.
1: Bantono. Iki katane dhewe Bantono. Ngawur ae kono kula aduh.
2: Pokoknya segala ditangani.
1: Apa delok rong dhisik ta, Pak?
0: Ya, enak didelok,
1: Cak. Ayo nah didelok nah.
2: Sing soal delok iku gampang.
1: Nah, terus
2: saiki ambek paman rene ngono dhisik dhuwit iki sik ana apa entek?
1: Dhuwit piye ana sih?
2: Lah penak apa lanang?
0: Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak?
1: Oh, gak nggowo.
0: Nek dhuwit aku sik ana, Cak, jenenge wong dodolan sedia terus.
2: Wong wedok gemi ambek dhuwit.
1: Iya, terus?
0: Wong lanang nek kedua intine nyekel dhuwit ya blas.
1: Lah saya ingin anak kono duit ya tak sirem lu gampang tak golekna duit ngono.
0: Iya turun no Cak.
2: Nah,
0: iya
2: gampang kene sik ono.
1: Ono pira kok ono pira?
2: Ini kene ya.
1: Ono pira?
2: Pira, yo pira. Oh kunci kok sik dah.
1: Ono pira?
0: Lah iki ate ditangi ponane penuh
1: ayo. Apa apa?
2: Ono pira? Lah iki ono 500.
1: Iya iya ya terus.
2: Iki aku ditang wong kono 1000 tambah 500.
1: Lah kok
2: iku gak mlebu tambahan kok niku. Lah endi? Gue lek penuh sing ngono po ya, mung sini kuliahku.
1: Iya. Coba aku janji lho ya.
2: Siapa
1: apa? Ya po iku mek cukup poe tok.
2: Iya iya
1: apa lek penuh tuku sak oyot oyot sak lemah-lemah barang lak gak duwe lemah.
2: Tapi gampang ya. Pokoke duit gampang tak delok barang mas-masan no malah ono.
1: Mas kena sing dicari mati. Lho
2: mas apa?
1: Mas apa?
2: Kabu.
1: Oh mas kabu ya.
2: Papari gendeng ya papari iki. Mas mas-masan barang-barang.
1: Lah saiki cari urusan apa po iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing usung ya aku saiki janjian man
2: ya
1: durung ya
2: iya iya
1: dulur wonge
0: iya iya iya pengalian dudu
1: ah dudu
2: terus
1: seksenono cari saiki aku ngusung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa
2: ya ngono
1: ya ya apa enteng lho isi kula wong liya
0: iku pikul ya apa
1: 10 sak pikul iku persenan 10
2: po
1: po sik ya ongkose 3000
2: ya jadi ongkos lho
0: ada ongkos maneh kan 10 pikul kare 3000 ping 10
2: aku lek di Kalimantan iki sak pikul iku
1: lho
0: kokon
1: padanan Kalimantan lha nek kok ngatur kok ngono jogrok bandari ngawur ae
2: kok waduh mecici sing bandane sing wedok kok sing lanang mecici kok aman sih ambek aku
1: iya tapi
2: ngono sih mandar aku
1: ya apa lo?
0: Karepe ngene iki, njaluk persenan pola ya, tenan balik nang.
1: Piro bayar piro sak pikul ngono lho.
2: Wis umume piro ngono lho mbok
0: apa. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh ku, kan nek pikul-pikul lan
1: kabeh. Ah, sak pikul iku 5000.
0: Hah? Biasa. Nek kok malah ngawi.
1: Sak 5000.
0: Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku
1: kuwe. Lho, nek apa iku?
2: Nek apa kan?
1: Nek jeding.
2: Oh. Oh ngawur ae. Iku jam kok nek jeding iki.
1: Eh, padha.
2: Sabar iki dublek kok sabar iki. Ya apa sih kategori ya
1: tadi? Pantes sih Biro.
2: Ini borongan aku nari bebek lek paman lah paribasan pang ala witik ini ya.
1: Iya iya.
2: Paman lah cita saya ini.
1: Iya.
2: Tidak ada urusan sama saya. Bebek aja ya.
1: Boleh kurang ajar kan lo.
2: Tak mau lek bebek sampai gelolak dari kiri.
1: Iya iya iya.
2: Tak mau lek si dulur.
1: Iya iya iya.
2: Paman yang no apa jenis gelang puder apa sini kok kecemplung.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Oh iku ada paribasan.
1: Mas kecemplung gak manggole ane.
2: Tapi nek mas botong.
1: Baret di patri. Dikatri.
2: Iku sambungane kok dikuatri.
1: Oh iya iya iya.
2: Lah saiki ngene, Be. Dikip borongan apa dikip pikulan? Aku tadi aku nguli mesti sampean ya.
1: Dadi bojone iki dikip borongan ta apa?
0: Apa sih? Ini lho karepe, pokoknya borongan dia dipekul mau diosong mesti siji-siji gak ono jawane.
1: Pokoke teko omang dulu.
2: Sampai dulur iku ciri pokoke sepele.
0: Iya iya iya iya.
2: Sampai ciri pokoke sepele.
0: Iya iya.
2: Kakungan.
1: Ya. Mm-hmm.
2: Kakuku
0: elek man, mergo lak kececengan. Lah
1: kepiye lho? Iku kena setrum ta iku.
2: Ngono
1: kakek.
2: Kayak kena lek mlaku lak gak aku wis dengkek.
1: Oh, mawur ae.
2: Saiki borongane piro, Be? Lek 35 wit iki.
1: 10
0: wit. 10 wit.
2: 10 wit. Iku nek pange apa enggak? Wit tok ndrujur ta.
1: Wah, iki lek dicili wit ndrujur gede iku.
0: Ndelok-ndelok lho. Nek sawit iku pating gemlantom akeh, iki mana?
2: Elo, tapi kok gak ada pentil.
1: Masalah, kan walaupun mau goblok diarani bitcoin, emang anak panggung, kan udah lucu gini loh. Ya lah kelopo terus gede-gede ya sebab itu kan mentile bareng
2: itu gak ada pentil ya
0: lho anak pentile, ya anak gemandule ame kan gawe
1: pokoknya asal itu aku ya rek, lu kan asal itu aku ngembang mari ngembang mentil pentil baru lu uang, lu panggil lu
2: panggil lu sendiri, lu apa sak pentile aku ngosong lah
1: lu gak poe tau, itu kan poe ku roto itu nalika tahun kira ya
2: waduh nalika
0: pentil Wis iso pulaan apa ngomong nopo to iki?
3: Mulih kan metu tahun 565.
2: Timbang geger burin.
3: Wis tau nek
2: ana geger ngarep ae pangarepku no geger.
3: Ora apa ora geger temenan
2: kok iki. Paribasan.
3: Iya paribasan.
2: Iku poetok yo.
3: Iya yo.
2: Dionjaki terus kulite diguak, ploke diguak sing tak usung poetok.
0: Lho ya apa?
3: Tak kulite kok. Tak kita ngomong dikel. Lah tak kulite.
0: Lah dionte. Nek ngono ya. Pati digawe dua dalam kaleng.
3: Balono kecap ae. Narujaan.
2: Tepas entek ya sak kulite, sak teloke woto.
3: Ya pengen sak telut-telutune bapak kawon.
2: Dibu teko omah ngono lho, ngerti ya? Apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge.
3: Waduh sak matenge bareng kok.
0: Lho, lah ya apa iki?
2: Lah entalah penora rugi ta.
0: Lah nek mateng mbok apakno to san?
2: Kok tak imbune aku dhisik. Lah mateng tak gono mapeno.
3: Oh, akeh entek ya aja. Aja akeh entek wis. Iki sida dituku tanggane gak tak kena liya lho ya.
2: Akeh entek wis.
3: Tak kena liya wis oleh penganyangan
2: jajan. Yo yo yo nyangen dik.
0: Nah. Apa sak juta?
3: Lho.
0: Apa?
3: Lah mek daraku.
0: Aduh. Ana apa sak juta?
2: Nyangen-nyangen jalu 500. Disungkru ta? Iki sing ngundho pena dhek ya. Aku trimo ngusung ae.
3: Aku sing ngundho dhewe ya.
2: Iya pena sing ngundho aku.
0: Ya lalo sak eno jenenge pamane peno ya kerja sama ngono lho.
2: Lek menek gak iso, aku lek ngusung tok sanggup man. Lek nyungkru-nyungkru ngono iso.
3: Ya wis aku menek, tak gak iso mudun aku nek menek. Ya Allah.

0: Nyuwun atur pirsa dumateng para mirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Atahe ludo biyen. Penyene tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut tae. Semarai pekoro geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Ana sing nyewa. Saiki banting setir aku garap Tegal aku. Kandhane kok.
1: Pertanian
0: wajane saiki wis maju adik rendeng-rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. Ono ya. Nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah iku aja sampe dicokot ula, aja sampe dintup kala jengking. Wayahe bedhug kelongkongan nang tengah sawah. Tapi sak kandhani nek kapan bedhug iku ana jawabe. Dek nek kapan bedhug nang nggone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana bedhug dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah sih jari popo gak apa-apa, jari biang katok barang-barang. Bawang putihnya sih bakal ngapang simpang. Bawang timur digawe acar. Lo dubian yang ngunuh. Tak kandani ngunuh gak percaya. Ayo mulai dihintup oleh jengking.
1: Wah, ngecepok lewat bening.
0: lewat beningnya apa sih?
1: Apa ngomel yuk? Ngame?
0: Loh, ya kak, yang ngomel gak masalah nyambut gaya ini lah kudu banting setir sih.
1: Banting setir? Setir siapa ini banting?
0: Setir siapa hari? Wah, pokoknya banting setir kok setir? Banting lali, setir itu ya, ambil lali.
1: Oh, ngali.
0: Ngali, ya omay gitu.
1: Diosong?
0: Gak, didol.
1: Ya, apa sih omay?
0: Oh, labinya nyambut gaya ini no, mata bangkur.
1: Pak jodoh, sampean gue apa?
0: Saya ini gara tegal lah, wisi ya, kong luru ya.
1: Terus ini kau, ini mari, apa aku gak digaya kamar mari?
0: Gaya apa?
1: Terangkainya.
0: Terus ngimu apa?
1: Peternakan
0: apa?
1: Pedes. Pedes.
0: Oh, kau ini ngembari bakron lah ini.
1: Lah kan peternakan apa ya? Ayam ta bebek nang ngono.
0: Ga iso wak dhewe iki pakane kudu angel.
1: Alah, saiki akeh.
0: Ya apa nek dingoni ula? Ula.
1: Ya nek kobra.
0: Aja, sing masih ngimu kobra. Mari pekoro ae ngono.
1: Lah, ya apa iki enake kamar?
0: Wis, Bapak
1: dibongkar ae, Kak.
0: Iya, dibongkar ae wis. Tandur jagung.
1: Senang main turu Tegal.
0: Gak isu wis bapak nek kono. Anak-anak ponak-ponakmu sing teko desa, mrene sik dinggoni
1: kono. Nek kamar kosong suwe-suwe ngono nang tinggoni.
0: Dinggoni kondurku.
1: Iya.
0: Kak. Ya bendine kok disambangi kan kok kene kamare lak mek loro sih. Engko kon turu kamar situ turu dhewe-dhewe.
1: Biar lah aja dhewe-dhewe lah sampean sing gak gelem. Nek sing sari sing dhisik kok aja dhewe-dhewe. Iya.
0: Lah sing gak gelem soal aku. Adem iku.
1: Ya ana selimut ya kumulan selimut limo.
0: Ayo bosen sih balik kumulan selimut ta. Selimute lu kurang lemah ngono kok tak kandhani Pak Bejo. Aku lah sing ngene pengimut. Ngimute derek yang kata. Kayak iki apa iki Tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Terus nah iki wayahe panen iki banyu kurang, durung ana udan. Ya apa banyu dalek nang
1: ngene. Jare ngene nek durung ana udan iku,
0: iya.
1: Ana udan. Ngekum kodhok.
0: Kodok dikum?
1: Iya.
0: Kau dan kodoknya mati. Kau kodok dikum. Kayak
1: apa?
0: Saya harus ngineh gotong royong nyambut gawang loro. Tak duwe seumur dah.
1: Terus umurnya?
0: Lah, aku sing ngangsu, kon sing mekul. Mekul banyu di gawang sawah.
1: Ya iku agak iso dukur ini.
0: Apa? Wah, kan aku iso dukur, iso dukur.
1: Ya apa gotongan mekul? Kan digeledeknya apa aja? Digeledeknya aja.
0: Loh, wong lho, tegel lah digeledek. Ron jalan, entek banyu nih. Utak apa? Iya nek kapan nggone nyambung aspalan kon niku.
1: Repot iku ae tukuan apa saiki apa paralon. Iya paralon dhisikne kono dilekno nang sawah.
0: Paralon.
1: Nang ngene Tegalan iya.
0: Dhisikne nak ya boleh dhisikne kan mesine.
1: Ya sampean nimbo.
0: Aku nimbo.
1: Heeh, dhisikne rono.
0: Kon sing delok nang kono ya.
1: Iya.
0: Enak
1: nek mbok aku celuk-celuk wis.
0: Eh wis ae.
1: Iya.
0: Kok padha ngurak manuk ae.
1: Repot sampean iki ya apa?
0: Ya wis didelok rono ya.
1: Masih kurang.
0: Masih
1: entek pisan.
0: Mas sih?
1: Iya.
0: Duh, mas yang di mas?
1: Mas yang kono, ini asrama. tak kiwong kok. Mas kok repot wong tani gak ngerti mes.
0: Iya saiki ya usume omo iki ya.
1: Omo apa?
0: Heh?
1: Omo apa?
0: Omo bojone Pak Kromo. Iki lho omo wereng soklat kan.
1: Lho disemprot wong obate saiki.
0: Wis.
1: Obat apa?
0: Minta semprot cet yo sampai abang gak mati.
1: Iku lawang lah.
0: Ayo cipur iki nongone Lam Torogong iku ana omo iku parane. Iku lho kutu loncat.
1: Kutu loncat.
0: Iya, kutu loncat, loncat tinggi.
1: Iku olahraga iku.
0: Ayo iku yo tambah nemen iku, sampai Lam Toro iku akeh sing mati.
1: Padahal iku gawe pakane sapi yo.
0: Iya, kaya apa gawe pakane wong barang enek iku. Lam Toro ni. Ayo. Saiki nek kapan kono-kono nang tengah sawah kon tak kandhani yo.
1: Lah apa?
0: Duh, kok nek nang tengah sawah iku ambek umi-umi o.
1: Lho, sangane wong gendeng aku lan.
0: Lho, umi-umi kuwi apa sih? Supaya
1: gacok ketulung.
0: Heeh,
1: aku mang kok krungu sampean ngomong ngono balam. Lho, apa aku nang sawah sepatuan?
0: Eh?
1: Sepatuan. Sepatu but.
0: Mangkane.
1: Wis jengkol iku lho.
0: Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh, lha opo kok sepatu but ya niwak kon. Saiki nek kapan nang tengah sawah nunggu gentenan, ya. Nunggu nang sawah gentenan parine lagi dipangani manuk ae.
1: Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho.
0: Sopo gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku?
1: Wong-wongan.
0: Eh wong-wongan.
1: Engko aku sing nunggu.
0: Dadi mangane ngono aku apa tariken. Nang aku sing ngene iki.
1: Iya nggo selendang sampean.
0: Iya tapi nek kapan kono ya nek kapan apa udan. Kono aja ngiyup nang ndi-ndi. Aja ngiyup itu gayam aja.
1: Wong ana gubuke.
0: Heh?
1: Gubuk.
0: Gubuke robo.
1: Luala.
0: Ana angin wingi apa? Wis ngene kok gampang wis. Engko nek kapan udan terus yo ngiyup nang ngene wit kaya raja wis.
1: Tenan. Aja iku wis suwe ganti gawe.
0: Wis kon nomah ya, ta melok pisan tuku mes terus bedano lah ya apa?
1: Iya yang delok tanduran kok
0: ya. Iya wis.
1: Kurang
0: apa. Saiki ngene, cepak nang nggawa panganan pisan nang kono digawe maman.
1: Mam.
0: Iya.
1: Mbok kendi?
0: Heh?
1: Mbok kendi?
0: Isine napa?
1: Kari bondam nang
0: kono. Oh, kono. Ayo tuku mes arek.

0: Belum dah. Paman mana oleh borongan murah.
1: Ya po.
0: Bantai irit di si iya. Kok kuburan ni kok? Ya.
1: Lah ya
0: paman. Sebelah kuburan ni kok?
1: Lari tau.
0: Bising kan lo?
2: Hei pas.
1: Hei. Pas aku lari.
2: Hei ngomong ni. Ini mah ada pun dia ni.
0: Lah apa kau cakap rono itu?
2: Kalau wit kapoi gede mata sangka no wit poi mah ngata no kuburan.
0: Sebelah pak.
2: Sebelah tak ngerti yang.
0: Iya.
1: Tapi saya witen di. Poi ni.
0: Iki lo. Lah iki lo. Sebelah lepas.
1: Pernah itu adalah apa sih?
0: Po.
1: Lho kula wite mangga iki.
2: Opo mangga padha ae.
1: Oh, kalau ku padha ta.
2: Padha mangga pelempo padha ae.
1: Bebe.
3: Nah.
1: Apa? Ojo nang wah grombol-grombol kok dinten tawon
3: tenan. Lah kok cek senenge poe gede-gede.
2: Blon-blon
0: ya apa seru ya.
3: Padha kok kene po rajo kabeh lah.
2: Lah iya,
1: lah iya. Dolene jaran mari wis situk pira nampak manuk cukup
0: tok. Wah, kok niku iki tak gawe dagangan lho iki duwe tak gawe kulaan iki lho. Kaos kaki 1003 iki.
2: Enak borongan lho, ana gaya cerah ya bangkrut.
1: Jane aku dadi safari ngono ngene lho, lek amri iki dhuwit oleh akeh ya.
2: Iya, terus.
1: Ana wong tuku situk dilayani meneh. Mane tuku loro meneh maneh. Dadi kok dhuwit nglumpuk akeh lebih teko 500.000 lho.
0: Lah bakal butuh ngono lho.
1: Lah enak sih siji meneh, loro meneh, telu meneh. Lho.
0: Ya wite nek kuat gak kuat lah ambyu.
2: Mawur nek pegel lho ngawur ae.
1: Tapi aku ya apa yang nyawangi paman ta.
2: Ya apa nak ina?
0: Ya duwe tak.
3: Ya wis duwe ya saiki.
2: Iya duwe ana wis.
1: Wis hitungan dhisik lah dhisik. Dhuwur iku hitungan pira engko bar rugi pena iki.
3: Kate iso diitung lho iki lho pokoke borongan iki.
2: Borongan. Tepas entek ngono lho.
1: Sak ngono. Iki 1000 sing.
3: Wis dadi 250 lho.
1: Iya tapi anu ku lho woe.
2: Woe woe.
1: Sak wit iki 1000.
0: Iso ngitung ta
1: kan. Sak wit 4000. Wah. Iku ono lek 1000
2: biji. Lah iya mulane.
1: Wong gak diitung lah yo.
2: Kok dhewe kira-kira. Pokoke woe ya kelo gembel.
1: Ono wong sak wit 1000 ya.
0: 10 wit lho akeh lho iki lho.
2: Lah ping 10 wit piro? Ayo. Ngono ngono.
3: Wis ta iki aja kakek ngomong pokok tak duwiki.
2: Iya iya iya.
3: Are jak terus mane iki kok badine akeh. Lah iya nang duwi ono wis.
2: Iya iya.
1: Wong rasane cek banter badine akeh.
2: Duwe lakon gowo apa sinak
3: duwi. Lah iya nang kene nyon.
2: Hitungan.
0: Kira.
3: Allah tu, Allah, telah Allah, Pak Allah.
1: Pak Polo itu Pak Bayan.
0: Pak Polo itu. Apa jalan saksi Pak Polo
2: barang? Pak Polo. Aduh, bes.
3: 200. Ya, 250.
0: Ya, tak gawat dia ya.
2: Ya, ya, ya, bes.
0: Esok lagi penuh.
2: Bes.
0: Jarno gak apa-apa penuh duwe gak apa-apa.
2: Ya urus aku iki.
0: Penuh dhewe.
2: Ya, pokoke kon dodol aku tuku lho ya.
1: Tinggal.
2: Tinggal lho, Nori.
0: Tuku rokok lho ya.
2: Piro?
0: Wis iki 1000 lho.
2: Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobongi paman
0: mangan. Iki beca 500 sing 200.
2: Loh, aku lho kene lho kok ngono lho. Loh,
0: aku pesene
2: ya. Iya, lah wis bal-bal aku isis lho, isin lho.
1: Lah gano eleke ta wong terang-terangan.
2: Iya, iya, iya.
1: Yo, engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusungi ya sik oleh maneh.
0: Wis tanding kanca 5 bati kawan wis ya.
1: Kok yo kurang wong duit 250 kok 5000
0: kepan. Nang dipen kabeh mari duwe iki. Aku iki dodol lho, Bu.
1: Kata-kata nang njaluk 50 wis.
2: Wah, apa lo tak jaluk saya ketuk lo, tarik tarik enori.
0: Jaluk saya ketuk dari.
1: Lain kurangnya tak jaluk paman ko, lain kurangnya.
0: Ya itu setengah, lagi 5000 sing lurus setengah jaluk pamanmu.
3: Tapi mana itu ngono ikhwa dia bebas teko ikhwa, apa dia ayo ngitung.
1: Ya tapi saya nono dicek
2: tapi. Tapi
1: kerumah. Kau gak pantas ingkut tawuran nih gile.
0: 10
1: apa?
0: 10 gila.
3: Wis lek
0: kowe
3: tak eh yo nemen-nemen nek
0: ngono kan lebur nang
3: sekolah kowe lumayan.
1: Lek kowe 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20.
0: 20 biji ta?
1: Long 20 biji man.
2: Lho ha? Kon ku ngawur ae.
0: Jadi milih pamanmu wis
2: lho. Oh, tak kok tak no kon niku.
0: Kene iki. Wis 10.000 ya.
2: Kon balik ta?
1: Mlegi kon
0: iki. Ya aku tak balik sih.
2: Iya iya iya balik.
0: Ayo, Buk.
3: Iya iya.
1: Lah, lho Buk ya.
2: Heeh. Lah tepak lho.
1: Iya.
2: Nah, ya apa
1: ini? Mau karo Buk lebuk.
3: Lah, cepate lho. Kan mau nyaluk piro, nyaluk sepuluh, aja peringisan oleh bati ake gitu pak nih kan.
1: Iya buk, iya buk,
2: bingung. Nah kan ini kan safari ya, kan itu.
1: Aku cuma lah semuanya, safari
2: ini. Oh, boleh mulas apa?
1: Hah? Ya, kan rupa seri setengah, beli.
2: Kan baklahan lo omah rupa setengah itu. Wah, betul lah, duit cek peliter.
1: Silahkan aku tak nak warung di sini,
2: ya? Iya, iya.
1: Mari kono, ini kok aku sing ngusungi.
2: Iya, iya, iya.
1: Masih kelompok no.
2: Gak, gak.
1: Sing kelompok no kok aku, ya?
2: Iya, aku sing menek, kak.
1: Iya, menek. Usi ngedol aku.
2: Nah, kok menek, nah?
3: Iya, cok kuatir wes lo, cok beres.
1: Pokok sing ngedol aku lho.
2: Iya iya iya.
3: Lho, sing ngedol ya aku sih.
2: Yo, gak boleh yo bene. Aku
1: kuwi. Lah paman ya yo
2: tok ae. Oh.
3: Ini pamanmu iku koyo ngono, Dik.
1: Tinggal ya.
2: Iya iya.
1: Cek kekiran.
3: Tak basman, ini saiki yuk diundur dhewe peno sing nang dukur aku sing nang ngisor.
2: Lho, lah kon gak melok menek.
3: Lah apa kok wedok menek-menek?
2: Lho menek aku.
3: Ya kok omong gak basman,
2: nek menek. Lah iso aku menek iku.
3: Ayo wis tak tunjung kene wis tak sunggi.
2: Ngene-ngene nak ya, aku sungin ya, sungin ya.
3: Tak sungi ya.
2: Lah kok ndukur ya.
3: Iya, bener wis tak ngene, menjo kene. Tak apa-apa, Cak.
2: Lho, nak gegermu apa ya?
3: Sama.
2: Lah gegermu lah kok diapak gegermu lah. Ah tak tahu, wis ya.
3: Iya, Cak.
2: Waduh, gede-gede rek. Lho,
3: apa nak? Ya aku kok iso nang teblokno, Cak.
2: Lah,
3: hitungane.
2: Lah, aku gak iso bodho lah. Lah, aku kan gatul lah. Wah, ya apa lah. Ya apa itu kan.
3: Tak bingung lah.
2: Itu kono.
3: Tadi satu.
2: Cepet terek, wah salah. Oke lah, kubur. Lah, tong dua, telok teman temen, temun.
3: Si raja pada sedang,
2: kenek
3: pada kenek.
2: Kedek kono. Iya aku canggih pisan.
1: Iya padha ae.
3: Sik ta.
2: Duh kok
1: madang padha madang iki
2: terpetik. Kok ana wong menyanyi, Bre? Kok ana wong menyanyi?
3: Sik ta. Iko lho. Mana iko? Mana pak kok cak? Eh, itu pak kok apa-apa.
2: Lho,
3: bajing.
2: Bajing kok sawono gedene. Apa? Itu bajing iki, Kadek.
3: Apa iku?
2: Hah? Lho. Walah, celeng. Delok irunge.
3: Kakak iku.
2: Kamaran.
3: Budeng.
2: Heh, budeng. Kok sa budeng kok kelamben. Lho, kok ana buntute kok.
1: Lah, marane. Nah,
3: sing ndo ngisor kok.
2: Nah, ana uweng. Nah, ana uweng. Ana uweng.
3: Oleh.
2: Nah, ana uweng. Ana uweng. Nah aku sugina.
3: Gak kelemot tuh dek.
2: Nah sugina. Ada apa tuh bot? Ada apa tuh? Lo uang hari?
3: Uang ogor.
2: Lo nyugi gak tepat.
3: Kibenyak.
2: Oh penyak tau ada uang. Ada uang. Ada penyak tau
3: ayam. Masih mana re?
2: Gak gula. Kau nyugi kat tepak mana kau dengar aku?
3: Hasman,
2: aku.
3: Seta. Kau ketek-ketekan.
2: Ketek-ketekan, yo, san berbeda sana. Gula dek,
3: eh,
2: gula dek.
3: Rasa aku budeng iku mang.
2: Loh, kan budeng lah delok irunge wis kaya budeng kan iku.
3: Ngawur. Iki sing ngontrak omah geger iki kok sing.
2: Iya.
3: Kok sampeyan iku penekan iku?
2: Loh, penekan lho, apa ngudoi iki pelem.
3: Ndok pelem le, aduh. Kerang-kerang kling-krangan.
2: Lah iya, ngunduk lah delok-delok.
3: Apa?
2: Lho poko, nek njaluk iku ngomong.
3: Lho lah
2: ngomong
3: njaluk
2: sih. Tak sopran, aku njaluk poe.
3: Niki pun barang dagangan niki sing gedhe, setengan, niki sing rodok cilik kulaane nggih dhewe-dhewe.
2: Lho,
3: diatur
2: dagangan yo dagangan. Lah terus opo?
3: Poe sinten niki?
2: Lagi poe sapa?
3: Kulo,
2: mpret. Poe safari. Hah? Poe safari.
3: Poe sapa?
2: Safari.
3: Mpret.
2: Lah terus iki poe sapa? Poe sapa?
3: Iki poko.
2: Mpret. Oh, paling peteng periku.
3: Iki apa diakon iki kok
2: ae. Ngene lho kan ya. Ngene lho kan ya. Iki bojo kula buah.
3: Wis ora niku bojo penel apa ana dedon aku.
2: Lho cek roh.
3: Bayu bare aku bojo penel.
2: Lah ya kan iku malah aja merem ae cek roh.
3: Iki wis wawo ae
2: dipamer. Wis wawo dipamer-pamerno ben gak wawo ya. Pecicil ana gerdu. Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Dadi sampe jelas nggih. Kali markaban. Safari dodol luwe tepo. Tak wite wae didol aku.
3: Wis rasakno
2: sampean. Wis
3: kula nembah, Dik, nembah. Ngono lho.
2: Sampeyan poe iki tuku nang ndi?
3: Safari.
2: Safari.
3: Ku mandi.
2: Safari.
3: Coba tak pundi? Sik aku sing maju, kok budek wonge.
2: Tuku nang ndi peno?
3: Ngeten nggih, Mas nggih, Kak nggih. Tak sokran nggih. Niki kula nembah 250.000 dur atau 50 niki. Kadane pinten? Kadane safari.
2: Lah duwene dikakno sapa?
3: Safari.
2: Hah?
3: Eh beri lagi safari. Kok lancang?
2: Kok lancang?
3: Kenapa lancang andi en safari? Lah napa wong niki Tegal kula?
2: Nek
3: ngopo kok aku mbayar 250.000.
2: Loh.
3: Ayo tak diangkut iki. Eh, setang nani aduh.
2: Oh, dia setang ae. Eh, hop.
3: Ngitung
2: sampe gopo kader ya kan pula apa? Kan
3: pula apa? Kan pula apa? Ini tegalku ini
2: mau tegal-tegalmu aku tuku safari ya tak
3: no? Ini pelemku.
2: Pelemku kapan kok nandur?
3: Loh kenapa sih?
2: Aku nandur laporan penuh kan? Ya kalau laporan ngono
3: wajib aku nandur pelok lu tak?
2: Iya tak?
3: Ya apa ya pak? Wajib aku nandur pelok tadi pok lu tak?
2: Hah? Ngawur aja kan itu
3: ngawur aja kan itu ngawur aja kan itu ngawur aja Basman.
2: Wis saiki nek kon gak trimo urusan safari kono
3: pokoke aku. Safari aku.
2: Iki
3: tepas ilang lho, nggih niki urusan lho, pun ilang lho.
2: Oh barang kuang, iki 150 iki dhuwit peno.
3: Dhuwit
2: kula. Tuku nang safari. Tapi boy iki Tegalku.
3: Tak
2: ngene nek nek panjenengan iki Tegalmu,
0: iya.
2: Hak milikmu, nek kok sing kurang ajar iki safari.
3: Lah ngene tek diurus sampe galak
2: mawon sampe. Ya saiki ngene ya, Bapak Rena, pelem iki aja didol dhisik.
0: Iya ya,
3: terus. Oh, tak jual dhisik.
2: Aja didol dhisik. Saiki kae diurus nang safari.
3: Oh, ngono
2: ta? Iya, ngono.
0: Biasa safari nang warung lho, gerdu.
2: Ayo,
0: ayo, ayo.

0: marung rek. Nambut ke marung wayah rendeng-rendengan. Konco iki gembruduk. Kan sing mbayar. Ayo apa wong ndelok kanca jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayare gak nok blas. Lho. Lho.
1: Duh, wis suwe erik kene.
0: Sapari.
1: Apa? Duh ditum kene lho, Mbok.
2: Ditum.
1: Tapi sing marung dadi bagai.
2: Kok tak bagai dhewe kok mangan-mangan no.
1: Apa iki?
0: Ini butuh apa kan iki?
1: Butuh
0: kopi ta?
2: Campuran.
0: Kacang hijau ta?
2: Campuran.
0: Campuran.
2: Iya.
1: Kacang kadal kan.
0: Kacang kadal kan niku iso ae.
2: Gula campur kopi cek banyu wedang-wedang.
0: Wedang.
1: Wis tak gake titik ae
0: sepadan. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur.
2: Ya apa? Jalan wedang ora.
1: Apa?
2: Iki warung nyar lho iki lho.
1: Kalau nak kunci pepet ya.
2: Sing marung gak kuat.
1: Kalau nak kunci pepet.
0: Kano.
1: Wah pernah gue
2: pepet kano.
1: Marung gue.
0: Cai cai
1: cai cai.
0: Cai ya no.
2: Cai ya kano.
1: Nae batang cai kate gula cak.
0: Heh?
1: Batang cai kate gula.
0: Kate gula ta?
1: Yo.
0: Kopi ae.
1: Kopi campur cai.
0: Kopi cai.
1: Kano ndok.
0: Ya. Ndoke durung ngendoki pitike.
2: Ya pitike dicampur cai.
1: Anu iki segone apa sing ana?
0: Akeh segone.
1: Gogolong,
0: sego golong.
2: Iki nurut ala bancaan iki.
0: Lha nek iki sembarang iki sing
1: iya.
0: Warung
1: serbada.
0: Lho ngono lho.
1: Serbada serbaguna kadang-kadang ge marung kadang-kadang ge joko bengi warung.
0: Sanane.
2: Sanane.
0: Terus sawang iki butuh apa? Sego apa?
1: Sing sego anget ae wis.
0: Sego anget ana. Sing setengah anget ana.
1: Sing anyep sego kae banyu ya bukan.
0: Ana. Ana lho.
1: Ono kok ana tok iki warung ta.
2: Wis garingan ae garingan.
0: Garingan.
2: Sego putih.
0: Sego putih.
2: Iwak ndok adik sendok.
0: Sendoke diseleng arek-arek mung durung dibalekno.
2: Ya gak enok ya.
0: Ganok.
1: Tapi lho ngarepe ono pitri warung iki.
0: Yo cek buruk mbangun iki wae entekku iki.
1: Tak lan diganti warung Surabaya cak amin toh.
0: Lho iya nyene.
1: Kadang-kadang anak-anak ludruk di iso lagi.
2: Ada alamat dicantumno.
0: Iku nek ala bantuan teko arek-arek iki.
2: Yo amin toh hari teko laban.
0: Lho ero awakmu.
1: Iya.
0: Oh iya nyene nggo laban rek.
1: Ya apa kabare Jimmy ya Bang Jimmy?
0: Wah wis saiki menter saiki rek.
1: Watu ae.
0: Watu terus sakmono
1: kulo. Iki diwedangi diomongi
0: to. Lah awakmu ngajak omong-omongan mbek aku.
1: Aku teh anget teh. Sangat terus
0: tok.
1: Segone rawon ya.
0: Hah? Rawon.
1: Sego rawon.
0: Ngopo
1: segone ri?
0: Ada iwak ta?
1: Heh?
0: Ada iwak.
1: Lah ono duduhe tok ya. Ya. Duduhe tok. Ya ambek iwak ya.
0: Duduhe iki ngono macam-macam, ono sing asin, ya. Ono sing setengah asin.
1: Asin aja ndang bludrek. Wah, ya sing biasa ngono ya.
0: Sing biasa ta, iya.
1: Nang ngono ngono pri?
2: Sagu. Kapan kok jawaban?
0: Iki ri, awakmu sagu kok ngirian ri. Nah irian ini pancen botone sagu kabeh.
2: Lho beber ketan ira kaya sagu.
1: Lah masih sapa-sapa mangan sagu lah gak apa-apa wong panganan.
0: Wis sagu. Bebon apa bobot.
2: Kamu muni bobon aku ri.
1: Jalek safari jalukane angel-angel wis aja anu wis mangan meja mari ri.
2: Sembarang dipangan apa sih wong ora jajan.
1: Lu jalu sano jak rujak.
0: Ono.
2: Botone rujak apa?
1: Rujak ulek, rujak ulek.
0: Ana rujak ulek ana.
1: Jenang kula.
0: Ana sembuwareng ana
1: iki. Jenang kula ana.
0: Ana.
1: Kicir-kicir.
0: Ana.
1: Kula nyanyian kabeh iki.
2: Cak cengur,
0: cak cengur. Mas sayang ri,
2: cingure Mas mana?
0: Sayang ri cingure ri.
2: Apa?
0: Kenten cengur hari ini.
2: Lah cengur menapa?
0: Kari lambene.
1: Kok iso? Oh, anu wekno sego rawon
0: ya. Karo
1: teh panas.
0: Teh panas.
1: Susu panas mari tadi. Susu panas.
2: Ah, sing adem ae. Panas
0: enggak panas. Oh, jok gak enak adem ri. Gak enak ri. Heh? Adem gak enak.
2: Ya anget-anget.
0: Wah, cik durung panas ri. Nek kon njaluk anget-angetan. Durung nyumet kompor ya kemari.
2: Iki warung opo karepe?
0: Wis sing cedengan ngene
1: cedengan.
2: Ya wis.
0: Iya, iya. Anget ta?
1: Ya.
0: Anget kuku.
2: Anget ae anget panas.
0: Anget.
1: Anget ae.
0: Iya.
2: Ya iki tandang iki tak ndukur kompor.
0: Heeh.
2: Terus tandang iki jok ono, ngono lho.
0: Jadi ngomong mana ri?
2: Tandangi tak ada kompor.
0: Iya.
2: Terus tandangi Jokono.
0: Aku njur tandang ngono ta. Wong niku nak ya kata dimenung.
2: Jokono banyu.
0: cek banyu, banyu aku air iki.
1: Cak cak lek mboten orkes iso ngono.
0: Lho,
3: aku iki orkes orkes iso.
2: Aku tahun banyu kok tak ono orkes.
3: Bisa,
2: bisa
1: lah. Ya, Pak, warung gini lah, arah-arah lah gelap rene.
3: Loh, arah-arah ini pasti, gak kayak ini, pasti.
1: Oh, pasti, ya.
3: Pasti enggak ini, loh.
1: Iya, enggak ini, ya.
3: Gak kayak ini, kuat, barah-arah ini,
1: nganggur. Bisa, gendang, wedang, kok ngomong aja.
2: Pancar dewe gelap rene.
3: Belak, arah-arah itu. Cok, wajah.
2: Jamal barang.
3: Iya.
1: Tapi biasanya saya ulang pisan Markeso rene.
0: Markeso.
1: Mesti. Wirai.
3: Loh, iya. Ingin aneh rene, Wirai.
1: Iya,
3: Mbak Iku, siapa Iku?
2: Tidak pira lah, tidak pira.
1: Karena ini dodol banyu, tidak dodol omong. Sakit, tidak pira, belum makan kok tidak pira siapa hari ini.
3: Itu ngerak, itu ngerak.
2: Saya mau makan ke hari ini.
1: Saya ngeplok Iku kapan?
3: Ya lagi itu makan apa?
1: Fungsi ngomel dok, tidak ada. Sakit, tidak ngodok-ngodok.
3: Iya, wes.
1: Tidak ada pegawai, tak?
3: Ada, ngguri. Masa pegawai ngguk ngarep kabe.
1: Karena pelayan, tak?
3: Oke, ngguk kan lho.
2: Kenapa kok bisa ake?
3: Coro ini ku macam-macam, istilah ku iku ake.
1: Ben-ben aku tak ada di mana ya, aku tak butuh no kendang. Iso, butuh no
3: kendang. Kendang iso, iso. Cing kiri kasing tanggung, kasing iku sembuwarang.
1: Wah, ini bagian kemiso. Bagian kemiso sembarang iso.
3: Aku tak namburi dia ya.
1: Iya.
3: Kan kena, tapi gak wasa-wasa nara-nara ya. Gak ada ketok, melaku lah gak kagawin ya.
1: Iya, tak awi. Tapi aku sing bayari, lak ngawi uang kulian.
2: Ini banyu ini banyu seumur.
1: Ini duit emang lu sendiri.
3: Wah, ini lho.
1: Tapi itu saat mono kok. Urung anu.
2: Ya rapi tapi nek Slawi, Slawi ta.
1: Ya Slawi no pantes rek
2: ngobrol mang. Ya di Slawi mengkon dhisik.
3: Eh man, ya apa iki?
1: Eh man, mangan-mangan.
2: Mangan-mangan ngawur ae kon iku ono resiko.
3: Kene mangan wes, ae bebuk, mangan bebuk.
2: Oh, atese nek ngomong.
3: Iya,
1: iya. Ya
2: ngomong ngono. Kok
4: beli pesenan 250?
1: Eh?
2: Padahal duwe.
1: Lah iki wak becak kurang 250 kae ono lho. Eh? Iki jale wak Bali,
2: ngono lho. Wak Bali.
1: Nek mangan wak Bali.
2: Iki tabuk.
1: Iya lungo dhisik ta lungo. Aku penolak oleh koyo gedhe jange.
3: Lho, Kak.
2: Lho iki.
3: Lho sabar.
2: Iki ya Bali. Lho sokran.
1: Iya.
2: Ri, apa?
3: Eh?
2: Aku tak setek dhisik.
3: Oh, Kak.
4: Ini kene lho mangan-mangan dhisik lha apa suntik.
3: Nah kene ri kene.
2: Lho ben rematik kuku mati.
3: Kak, wis tak gampang kok tak suntik lho.
2: Kok dilek mbak Karto mau ngomong ana.
3: Wis aku tapi jedi.
1: Ono perlu ta?
3: Heh,
1: ono perlu?
3: Ono, ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe sapa hari?
4: Mari rezeki, ngomong aja.
2: Ono aku, sapari ku wakil lho, sapari gak aku tok lho.
3: Ya, iki sapari kon iki.
2: Sapari tuwowo
3: ono. Iki sapari kon kok.
2: Sapari banyak kendang ku yo ono.
3: Sapari kon kok iki.
2: Oh, aku ta.
1: Iya. Sapari dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane.
2: Oh, ono acara.
3: Lungguh kene ri sapari. Lungguh tak lungguh ri sapari arek ganteng anak wong gendeng.
2: Ya.
4: Yang ana
2: kendang. Apa
3: lha apa? Kancanan lho. Iya iya to kene ya. Kok apik cik kon.
2: Kedian kan apik kancamu kan tahu maksud nyalai kon sih aku.
4: Manis.
3: Pinter kan.
2: Nah, lulusan apa sam?
3: Pinter kan ya.
2: Pinter sekolah.
3: Sing kon dol iku pelem. Sing kon dol iku pelem ta?
2: Ter ta?
3: Ter. Iya. Iya kan sing dol ya.
2: Iya.
3: Lah ya wis pelem sing tebas kon ya.
2: Wih, iya kan, ya pengarahan ada yang bodoh.
3: Lah, pelem itu tinggalannya pamanmu. Hah? Tinggalannya paman.
2: Masa ada nyantap paman-paman, tak?
3: Dulu kak, kan pelem itu tinggalannya pamanmu, tak?
2: Enggak, ya, Pak.
3: Tinggalannya bebek.
2: Dudu.
3: Lah, kok kan dol, dek?
2: Loh, iya.
3: Bek sopo, dek? Eh? Bek sopo,
2: ya, cari ini nekmu, cari
3: ini. Ayo, bek, aku kok dol?

0: Wah, ya apa?
1: Ngawu-ngawu ngene ono sing nyawat kruwek.
0: Terus nlebok. Aku ukur. Aku ukur. Bopo kabeh iku, Mang?
2: Karo sing nyawat.
0: Sopo nyawat, Mang?
1: Aku.
0: Oh, takno.
2: Ora aku sing nyawat.
0: Ya, Pori.
3: Iya, iya.
0: Ayo, kok kudu tak jawab. Eh, tak jawab kon.
1: Ngono iki tak tele kok. Cucuke sapa iki, cucuke?
2: Ayo. Masih kadung kon, bro, kadung kon, cocok iki Basman ono.
0: Cucuke iki sapa?
3: Ya aku.
2: Sampai sapa mana ya,
0: Bang? Aku Siwi. Oh, kon melu ae
3: kok. Aku duwe gak tawangan ijen.
2: Sapa sapa?
3: Kartolo Slawi.
0: Rikon ku salah ri.
3: Lah karine ya gak aku.
2: Sapa?
3: Keluargaku.
2: Lha padha ae iku.
0: Wah, iki salah ri. Wong duduk barange ya apa?
1: Barang sapa?
2: Ae duduk barange.
0: Duduk barange sapa?
1: Suwi pokok
3: dhuwit kurang ngene. Iya, iki karine jek ono kok ya.
0: Iya, terus
3: emang kabeh pira?
0: 250.
3: Nah, iki karine 50 iki.
0: Loh, kari 50 akeh karine.
3: Lho, sing 100 sing kok gampang tak kena larisan ngarepi tak.
0: Oh, gak iso 200 ae. Ojo arisan didol didol makne. 250 tak takno ngawur ae
2: kono. Kan yo ngono lho, ya apa kon iku? Kon niku kok sampe ngewangi safari ngewangi paman.
0: Roh ku mang diomongi nang embung jare iki duduk wae safari. Lah roh ngono lha apa aku gelem.
2: Nek wong Tegal ku arek rek
0: ngerti nek poh peno.
1: Kok iso keren. Nek tak Basman njaluk balik duwe, aku yang njaluk balik pencet. Bayane nang witik
0: kan. Ah, koloten. Pencet koloten, munggah koloten.
4: Oh, pencet gak dikolot.
0: Kok tak nang ngawur
2: ae. Apa sih dikolot aku gelem pokoke gak sito oleh ngolot.
3: Duwe iki jek woto. Lu tak balekno, Bas.
0: Ablak.
3: Ya, ya, ya. Ya, sing lawe nang Kartolo.
0: Eh lho, sing lawe apa?
3: Wong saiki urusan mek sopran.
0: Iya, iki lho.
1: Iki repot tipe ponakan dhewe, Cak.
0: Ah, saya ingin
1: tolong hati nanti.
0: Wes, pekerjaan gampang. Safari yang untuk pokok balik itu.
3: Iya, iya.
0: Coklat yang untuk keran.
3: Aku.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jemang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jemang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

pesan di atas.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ufarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim wa qaddallahu lahum jami'a hawaijihim wa syafallahu lahum maradahum. Syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أداتنا ومعيش يحينا وأساتذنا وجميع من حضر في مجلسنا.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع

Bapak lembaran Fadha ilu maulidin Nabi sekarang yang angka 9. Qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, beliau wafat tahun 2004 Hijrah. Man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa soro sababan likiro atihi wa asahumlahu yawmal qiyamah ma'asyiddiqin wa syuhadai wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa mengumpulkan kawan-kawannya untuk menghormati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidangkan makanan, mempersiapkan tempat, melakukan hal-hal yang baik, dan menjadi penyelenggara untuk pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat ia akan dikumpulkan Allah bersama siddiqin, syuhada, sholihin, dan akan berada di jannatin na'im, surga tempat kenikmatan. Bapak wau diterangno malam Jum'ah ngajeng, malam Jum'at legi ngajeng niki. Iwanten sambung dukuh Musola Al-Fatah akan diselenggarakan peringatan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki ngumpulno kanca-kanca. Biasane maulidin Nabi wonten Musola Al-Fatah hadirinya tidak kurang dari 10.000. Iki kanca-kanca sing dikumpulno. Wahaya atau aman, mempersiapkan makanan. Iki panitia pun ngumpulno beras, ngumpulno sembarang. Kangge ndamel nasi kotak.

gebok siap-siap. Wa akhla makanan dan persiapkan tempat singkang dulu. Pembacaan makin-makinnya terbuka. Tempat takbir mahadul qiyam manggone teng podium. Tempat kaje duduk disiapi terop-terop ambek kursi-kursi. Tempat parkir sampun disiapkan. Niki jenenge ahla makanan. Mempersiapkan tempat. Melakukan hal-hal yang baik nanti acara dan pengajian niki termasuk hal yang baik. Pengajian umum satu oleh Habib Jamal bin Tohal Bahadil dari Mabu. Yang kedua Kiai Haji Imam Ma'ruf Akhir Malah. Niki jenenge Amila Iksan berbuat kebaikan. Wasoro sababan likiro atihi dan menjadi penyelenggaranya dibacanya maulid. Selane sing akhir maulidan itu kudu moco kitab maulid. Apa moco berjanji, apa tiba, apa dos bunyi. Sampai ini tiba al-Banjari. Nah ini membaca maulid. Al-Bapak Dawe Mamsamati. Besok di hari kiamat akan dikumpulkan Allah bersama dengan Siddiqin Syuhada Shalihin. Niku derajate wong sing nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sing pertama Nabiyin, kedua Siddiqin, kemudian ketiga Syuhada Shalihin. Wayakunu fi jannati na'im, besok mahdumi neng suarga tempat neng. Pro Bapak jannati na'im iku surga tingkat yang keberapa? Debata di oleh Kanjeng Nabi wonten kitab Tapau Ikil Ahmad. Tingkatan surga niku enten wolu. Yang pertama Darul Jalal. Darul Jalal iki surga terbuat dari mutiara putih. Terbuat dari mutiara putih. Di gedung-gedungnya niku terdiri dari mutiara. Nggih. Bapak niki dawuh kanjeng Nabi supaya wong niku tertarik dengan ingin masuk surga. Diterangno mbek Kanjeng Nabi. Nomor loro jenenge Darussalam. Pertama wau Darul Jalal. Darul Jalal. Kemudian tingkatan yang kedua disebut Darussalam. Niki gedung-gedungnya terbuat dari permata merah. Dari permata merah. Nah, niki gedung-gedung di surga jenenge Darussalam. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Terbuat dari permata hijau. Permata indah yang hijau.
Yang keempat, Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi yang terbuat dari mutiara kuning. Yang kelima, Jannatun Na'im. Nah, ini kusing didawuhno. Besok bakale dikumpulno bersama dengan siddiqin, suhada, sholihin, bertempat di Jannatun Na'im. Jannatun Na'im adalah surga tingkat yang kelima. Jannatun Na'im terbuat dari perak putih, dari perak putih. Kemudian yang keenam namanya Darul Qarar. Darul Qarar terbuat dari emas merah. Yang ketujuh, Jannatul Firdaus yang terbuat dari batu bata perak, batu bata emas, batu bata permata merah, dan batu bata permata hijau. Sedangkan tanah perekatnya, perekat luluwe, luluh, cara wong bangun neng omah neng dunya ku luluh. Luluwe terdiri dari minyak misik. Minyak misik luluwe. Yang kedelapan, Jannatu Aden. Jannatu Aden yang terbuat dari mutiara putih serta melebihi semua surga. Ini yang paling tinggi, Jannatu Aden. Surga ini mempunyai dua pintu dari emas. Di antara dua pintu itu seperti antara langit dan bumi. Pintu satu dengan pintu yang kedua. Iki jaraknya seperti langit dan bumi. Terbuat dari batu bata emas dan perak. Tanah pasirnya dari bahan yang harum seperti minyak ambar. Perekatnya dari minyak misik. Dalam surga ini terdapat sungai yang mengalir ke seluruh surga. Batu-batu kecil yang ada di sungai itu terbuat dari mutiara. Sedangkan airnya lebih sejuk daripada salju dan lebih manis daripada madu. Di dalam surga itu juga terdapat telaga Kautsar, yaitu telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga terdapat telaga Tasnim, air di dalam surga. Telaga Salsabil, sebagian namanya arak. Telaga Rohikil Maktum. Ini rohik itu namanya minuman yang dielak itu di apa jenenge? Di segel. Telaga air, susu dan madu. Ini keterangan dari kitab Daqaiqul Akhbar. Bapak, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam saya diisrokan ke langit. Diperlihatkan kepadaku segala macam surga. Maka saya melihat ada telaga. Satu telaga air, susu dan arak serta madu yang jernih.
sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Muhammad ayat 15.

sandim musaffa. Perumpamaan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang jernih. Nabi meneruskan ceritanya. Saya bertanya kepada Jibril, dari manakah datangnya telaga-telaga ini dan kemana mengalirnya? Jibril menjawab, mengalirnya ke telaga Kausar. Namun saya tidak mengerti dari mana datangnya. Bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Dia Allah memberitahu serta memperlihatkannya padamu. Setelah saya Nabi berdoa kepada Allah, datanglah satu malaikat seraya berkata, hai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Lalu aku pun memejamkan kedua mataku. Malaikat berkata, bukalah kedua matamu. Setelah membuka dua mata, tiba-tiba saya sudah berada di dekat sebatang pohon. Dan tidak jauh dari pohon itu terdapat kubah yang terbuat dari mutiara putih, yang memiliki pintu dari permata hijau dan gembok dari emas merah. Andaikan dunia dan seisinya diletakkan di atasnya, niscaya hanya seperti burung yang bertengger di atas sebuah gunung. Di kubah saking gede ini, upama donya ku dideleh ning dhuwure kubah, itu hanya seperti burung yang hinggap di atas gunung, atau hanya seperti sebutir telur yang terletak di atas gunung. Saya melihat empat telaga itu mengalir dari bawah kubah. Pada saat saya mau kembali, malaikat bertanya, mengapa engkau tidak mau masuk ke dalamnya? Bagaimana saya bisa masuk sedang pintunya digembok? Jawabku, jawab pekannya Nabi, kuncinya ada di tanganmu, kata malaikat. Mana kunci itu, tanyaku. Kunci itu Bismillahirrahmanirrahim, jawab malaikat. Saya pun membaca Bismillahirrahmanirrahim dan terbukalah gembok itu. Dalam kubah saya melihat empat telaga itu mengalir dari empat buah tiang. Sewaktu saya hendak keluar, malaikat berkata, hei Muhammad, apakah engkau sudah melihatnya? Sudah, jawabku. Lihatlah untuk yang kedua kali, kata malaikat. Maka saya melihat yang kedua kalinya. Tiang-tiang tersebut terdapat tulisan
Bismillahirrahmanirrahim. Telaga air biasa mengalir dari huruf mim. Mimnya bismi, bismillah. Mimnya lafat bismillah. Telaga susu mengalir dari huruf ha. Haknya lafat Allah. Telaga arak mengalir dari huruf mimnya lafat Ar-Rahman. Dan telaga madu mengalir dari huruf mimnya lafat Ar-Rahim. Dari itu saya mengerti bahwa sumber empat telaga tersebut berasal dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan sejumlah nama ini, maka akan aku beri minum dari telaga ini. Keterangan dari kitab Miskatul Anwar.

pergi mengelilingi surga Aden. Tiba-tiba ada seorang bidadari cantik jelita keluar dari sebuah istana megah mendekati malaikat Jibril sambil tersenyum simpul kepadanya. Serta-merta surga itu menjadi terang benderang sebab pengaruh sinar dua gigi sarinya. Malaikat Jibril bersungkur sujud karena mengira bahwa sinar itu dari cahaya Allah yang maha perkasa. Bidadari itu berseru, "Hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya. Sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awalu amalin yudau fil mizan husnul khuluq wasakha." Pertama kali amal yang ditimbang oleh Allah besok itu adalah husnul khuluq. Budi pekerti yang bagus, wasakha, dan sifat dermawan. Jadi orang dermawan itu besok kumpulnya para nabi. Para nabi, para rasul, orang yang dermawan. Kalau Bapak, niki kula cerita ali aku. Putane jenenge Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir itu gadah putra jenenge Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq niku teng masjid kapane sore Masjid Madinah belajar ngaji. Belajar ngaji, ngaji Quran. Dari masjid mulai, "Bah, kula saged ngaji," jare ngono. Nah, sapa? Ja'far Shadiq. Matur teng abahe, abahe jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. "Iso ngaji?" "Nggih, Bah. Ya jal wacanen."

Puasa. Nah, macammu apik, gurumu sapa guru? Guru kula niku teng masjid, celuk mrene. Gurune dipanggil. Sampian ya yang mengajar anakku membaca surat ikhlas. Inggih, kula ingkang mulang. Terima kasih, aku terima kasih. Untukku 114 PNKB. 114 untukku PNKB. Apa tidak terlalu banyak? Enggak, untuk Al-Quran. Punya saya hanya itu. Seandainya masih ada yang lain, ambil semua. Niku para bapak nggih. Nek anak dibelajari ngaji, perhatekno gurune. Nanti ulang ngaji sampai khatam, gurune gak tau ditukokno sarung. Niku barokahe seje. Pintere padha, manfaate seje, barokahe seje. Wong tua sing luman kalih sing boten. Seje barokahe. Pintere padha. Ti barokahe gak padha. Lah wong anak diurangi Quran mbek gurune. Nggih. Sampai khatam Quran ora tau tokno klambi. Tokno sarung apa meneh sepeda motor. Apa meneh unta. Lha surat ikhlas tok ku. Diwai unta 114 unta. Ngaten wong biyen niku. Dadi diutamakan ku sifat loman. Nggih. Sifat loman niku besok kumpul para nabi, kumpul para rasul, wong sing mati syahid. Nggih. Para bapak

Enten jenenge Ja'far At-Thayyar. Niku nggih Ja'far Shodiq nyan, Ja'far Shodiq. Tapi sane putrane Nabi ning putrane Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi ku gadah putra Ali, gadah putra Ja'far. Niki Ja'far Shodiq nggih Ja'far At-Thayyar. Ja'far Shodiq niku gadah masjid daleme sandenge masjid. Ja'far Shodiq niku wonten masjid mawon salat duha teng masjid, jamaah teng masjid, teng masjid nggih. Para bapak, rego Kanjeng Nabi dawuh la salata li jaril masjid illa fil masjid. Sholate wong sing dadi tanggane masjid gak sampurno nek ora nang masjid. Terus bapak, tanggane masjidku piye? Ke timur 40 rumah, ke selatan 40 rumah, utara 40 rumah, ya, ke barat 4, itu tanggo. Iku nek sholat ora nang masjidku gak sampurno. La sholata ora ana sholat iku sampurna. Li jaru masjid bagi tetangga masjid ila fil masjid. Iku madzhab Imam Syafi'i. Nek madzhab Imam Ahmad Ibnu Hambal gak sah salate. Rego Ahmad Ibnu Hambal iku jamaahku termasuk wajib. Jadi syarat sahe sholat kudu jamaah. Itu Ahmad Ibnu Hambal. Kalau bapak, kalau nanti mirengno ngaji Mbah Adlan Ali, nek ngerteni la sholata li jari masjid ila fil masjid. Gak pantas. Gak pantas tanggane masjid sholat neng omah. Gak pantas. Nek maknanya ku gak pantas. Loh bapak, ini napa jenenge masalah sholat. Masalah sholat. Wah sholat tadi jari masjid ilah fil masjid. Nah ini kalau matur masalah dermawan, loman. Sampai Kanjeng Nabi ku dawuh asahiyul jahul ahabu ilallah minal abidil bakhil. Asahiyu orang yang dermawan al jahul sing bodoh. Jahulku banget bodohne. Bodoh tapi loman. Ahabu ilallah lebih dicintai Allah minal abidil bakhil daripada orang ahli ibadah yang kikir. Nek ngajine hebat, sholat malamnya hebat, jamaahnya hebat, wiritane hebat, tasbihnya gak tau leren mubeng terus, tapi medit. Niku Allah isik seneng wong sing bodoh tapi loman. Daripada ahli ibadah, wis thoriqoh pisan. Thoriqoh medeti tengah mati. Iku Gusti Allah sik seneng wong bodho sing loman. Lah nek teng mriki iku wong sing loman besok bareng para rasul, para nabi. Ku pintu yang pertama. Kedua, pintu masuk bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Sholat, sholat itu temenan, yaitu mereka yang menyempurnakan sholat dan wudhunya. Sholat itu sempurna. Kalau bapak, sholat yang sempurna itu iqomatu sholat. Boten mutlaku sholat. Nek mutlaku sholat itu pokoknya sekedar salat. Hanya merupakan gerakan-gerakan tubuh saja.
tapi atine ora melu salat. Ku jenenge mutlaku salat. Perintah Allah ku wa aqimis sholata li dzikri. Wong sing menegakkan salat iku syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, atine eling Allah. Mulai dari Allahu Akbar, atine eling Allah. Maca Fatihah, atine Allah. Maca surat, atine Allah. Terus sampai ruku, iktidal, sujud, atine Allah. Itu namanya iqomati sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat ya, untuk ingat kepada aku. Sholat yang sempurna dan wudhunya sempurna juga. Pintu yang ketiga, pintu masuk bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Zakatnya beres. Itu besok masuknya pintu yang ketiga. Bapak, hati-hati zakat. Ada rombongan tabi'in sowan kepada sahabat sepuh namanya Abu Sinan dan Abu Darda yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Rombongan tabi'in ku enggak menangi Kanjeng Nabi, tapi menangi sahabat. Sowan kepada sahabat sepuh namanya Abu Sinan. Halo Bapak, bareng petuk Abu Sinan, dihormati mbek Abu Sinan. Setelah dihormati, dijak takziah. Kanca-kanca ayo takziah. Aku duwe tangga ditinggal mati dulure. Sebab ditinggal mati dulure iku ora doyan mangan, gak kolu ngombe, gak iso turu. Mung nangis wae. Ayo takziah. Setelah ditakziah ternyata betul gak tahu turu, gak doyan mangan, gak kolu ngombe. Tabiin matur, Pak, pengen iki ditinggal sedo sedereke mawon kok sampe ngeten. Napa njenengan mboten ngertos nek kematian itu jalan raya? Artinya apa jalan raya? Semua orang akan lewat. Kematian itu semua orang akan lewat. Itu jalan raya. Kok bengkok nangis kaya ngeten? Jawabannya, aku ngerti. Kalau kematian itu seperti jalan raya, aku ngerti. Sing tak tangisi bukan mati nih dulurku, tapi siksa nih. Napa Bapak ngertos barang gaib? Barang gaib aku gak weruh, tapi kinyata. Nalikane sedulurku iku dimakamno, wong-wong padha mulih, aku tetep neng kono. Krungu suarane dulurku sambat-sambat, aduh, kena apa aku disiksa? Kena apa aku ditinggal sendirian? Krono sambate dulurku aku gak mentolo, tak duduk makome. Ternyata makome sederekku iku penuh dengan api. Gulune dikalungi rantai geni, sambat-sambat. Krono aku gak mentolo, aku sakno, tak canda rantene geni. Tak pedot karepku, ternyata gak pedot, malah tanganku kobong.

Didudono dibuka, tangane terbakar mulai ujung jari sampai siku-siku. Kobong. Ya. Terus tabiin tanya, apa saudaramu enggak sholat? Aktif. Apa saudaramu tidak puasa? Aktif. Sholatnya aktif, posone aktif. Tapi saudara saya tidak memberikan zakat. Kalau bapak saya ngati-hati, nyambut gawe sawah, nyambut gawe nuku, gadah titipan duit tengene bank rekening dizakati, ojo sampai gak dizakati, nah, kalungnya rantai. Nah, kalau bapak nikilah dituduh no. Sing bakdane niku tersuwan teng Abu Darda. Bangsuan Abu Darda matur, Abu Darda kami-kami baru takziah, diceritakno. Pertanyaan kami, kenapa orang mukmin itu kalau disiksa dikubur iki diduduhno wong urip. Ya. Wong urip iku diduduhi. Tapi kalau orang-orang yang tidak muslim, kenapa orang diduduh no seksane? Betul enten ceritane seksane wong kafir ne kuburan diceritano, betul enten ceritane. Abu Darda jawab, memang orang muslim itu tempatnya surga, jadi perlu peringatan supaya hati-hati, supaya tidak lama-lama di neraka. Tapi orang-orang yang kafir itu memang tempatnya di neraka. Ini tidak perlu peringatan, tidak perlu. Karena memang hatinya atos, tidak mau beriman kepada Allah. Ini jawabannya Abu Darda. Nah, para bapak, ini yang ketiga, ternyata ini tempat masuknya orang yang ahli zakat. Memang abot. Wong zakat kuah, bengetok no duit. Aku nyambut gawe kangelan, kok tak weh nomok. Nah, ini kemakanya pintu yang ketiga. Pintu yang keempat, pintu masuk bagi mereka yang menyuruh berbuat baik dan melarang dari yang mungkar. Orang yang amar ma'ruf nahi anil mungkar. Itu lewat pintu yang keempat. Pintu yang kelima, pintu masuk bagi orang yang memutuskan atau menahan nafsunya dari syahwat. Oh, bapak, nafsunya ditekan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Iki orang yang menahan hawa nafsunya dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Itu lewat pintu yang kelima. Pintu yang keenam, pintu masuk bagi para haji dan orang-orang yang mengerjakan ibadah umroh. Orang yang haji, yang umroh. Pintu yang keenam. Pintu yang ketujuh, pintu masuk bagi para pejuang, al-mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kedelapan, pintu masuk bagi orang yang memejamkan penglihatannya dari segala macam yang haram. Sing njogo mripate, njogo mripate dari melihat sesuatu yang dilarang Allah. Dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan bersilaturahim serta perbuatan baik lainnya. Ini sing nomor 8. Oh, bapak, wong sing seneng silaturahim,
Wong sing mengerjakan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada lima orang ditetapkan masuk surga. Sing pertama ku al-mar'atu as-solihatu al-muti'atu lizawjiha. Pertama, ono wong limo wajib masuk surga. Wajib masuk surga, artinya ditetapkan masuk surga. Yang pertama al-mar'atu wong wedok as-solihatu kang solehah. Solehah ku apa? Solehatu al-muqimatu li hukukillah wa hukukinnas. Wong wedok yang memenuhi haknya Allah, ibadene Allah apik, hubungane padha-padha manungsa apik, iku solehah. Soleh juga begitu, al-qiyam bihukukillah wa hukukinnas. Ibadah ini kusyamu api, ibadah podo menungsane api, iku soleh. Ono wong ibadah sae, sholate sae, posone sae, baik poso fardu maupun poso sunat, tapi ambek tonggo gak api. Berbapak gak soleh. Sampai Nabi pernah mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kila man ya Rasulullah, wallahi ora iman, wallahi ora iman, wallahi ora iman. Ditanya itu siapa ya Rasulullah, alladhi layak manu jaruhu bawa ikohu. Maksudnya sholati api, posone api, oh Bapak. Tapi seneng ganggu tonggo. Jenenge ganggu ku macam-macam. Jadi wong yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, iku berarti memenuhi hak Allah, tapi hak manusia tidak dipenuhi, ganggu. Satu lagi Nabi dawuh wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah, qala alladhi yasba'u wajaruhu sa'i'un. Nabi dawuh wallahi ga iman, wallahi ga iman, wallahi ga iman. Ditanya siapa itu ya Rasulullah, yaitu orang perutnya kenyang tapi tetangganya lapar. Iku jenenge gak peduli. Wetenge warek tapi tanggane luwe gak ngerti. Nah niki Nabi mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Loh Bapak, kula matur wau namene Ja'far At-Thayyar. Ja'far At-Thayyar itu punya masjid, sebelahnya ada rumahnya. Waktu ini ku waktu duha, sholat duha, ada musafir, musafir orang yang pergi membawa tas. Karena lelah, ngantuk, masuk di masjid, masjidnya Ja'far As-Shadiq, Ja'far At-Thayyar. Turu, bareng turu, tasnya hilang. Tasnya hilang. Toleh-toleh di masjid gak ada orang, hanya ada Ja'far As-Shadiq yang sedang sholat. Ditangkep ambek wong. Sampeanku kena apa kok nangkep aku? Tasku lo hilang, tasku. Lah kok nangkep aku? Lah sinten malih? Teng masjid sing enten namung kula kalih jenengan. Sinten malih sing mendhet nesane jenengan?
isine tasmu apa? Duit 1000 dinar. 1 dinar itu 2 miliar. Duit saiki 2 miliar. Wis entenono ya. Dituduh nyolong. Iku ora merengut, ora marah, ora godop. Ya wis menengo dhisik aku tak mulih. Mulih nggawa tas baru. Diisi duit 1000 dinar. Ya. Iki duitmu sing ilang tak ijoli 1000 dinar. Subhanallah. Dituduh ora muring, ora merengut, Bapak-bapak. Malah tase diijoli, isine diijoli. Mulih barang mulai teko omah, koncone wis nyegat ning omah. Ya bare, tasmu ilang wah. Iya, tasku ilang. Lah iku kok nggowo tas. Iki ana wong nang masjid tak tuduh. Ya apa wonge modele ngene ngene. Wah, ya. Ciloko awakmu. Itu sepupu Kanjeng Nabi, sembrono awakmu. Iku misanane Kanjeng Nabi jenenge Ja'far Shadiq. Ngono. Tasmu ku gak ilang, tak jupuk. Di kancane iki bercanda. Wong lunga nang masjid turu, tasnya dijupuk kancane, digodho. Tasmu iku tak jupuk iku, tak godho awakmu. Mene-mene cek gak sembrono. Nah. Iki bali njaluk ngapura nang Ja'far Shadiq. Walik neng masjid, Pak Kelonjur ngapunten ya. Ora apa-apa. Soale awakmu pinuju bingung, duitmu ilang. Wong bingung ku ya ngono iku, ora apa-apa. Lah iki duwite kula balekno ora. Duitku nek wis metu saka tanganku gak bakal balik. Ngene ku saiki sapa sing iso nglakoni? Akhlak yang seperti ini, luman sing koyok ngene. Iki jenenge husnul khuluq wasakha. Itu besok yang akan ditimbang pertama kali. Bapak niku wau balik tengene wong sing dermawan iku besok bakal kumpul ambek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki namung setunggal nomor 9. Pertemuan akan datang mungkin nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim.